Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: rumah digawane ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
1: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
2: Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Wadudu, ojo to, Bu. Piye engko anakku sopo sing ngopeni?
1: Lah ya, mulo to, Mbak. Stop.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cem-cem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cem-cem, berarti jamu daun cem-cem. Menikmati loloh cem-cem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cem-cem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

0: Touch.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
1: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesia-nya,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
1: saling menghargai, dan memahami perbedaan,
4: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Produser.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Pa, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pa, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Selamat pagi teman-teman Pro 2, analisis kelas Info Pro 2. Striker Harry Kane mencatat caps-nya yang ke-125 untuk Inggris, menyamai rekor Peter Shilton. Kepastian ini terjadi saat Inggris meraih kemenangan 3-0 atas Ceko di UEFA Nations League di Wembley pada Rabu 7 Oktober 2026. Demikian teman-teman Pro 2 telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak. Oke deh.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
0: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
0: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
0: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
0: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
0: Oke, let's go.

Iya, baik pendengar ya. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama tim talk show dengan topik di pagi hari ini. Indonesia bersinar, menjaga generasi, menjaga negeri. Tentunya dengan presenter di pagi hari ini untuk talk show nanti ada Bung Ardi dan ada Kak Ardi dan juga Kak Justi. Dengan ada 5 narasumber yang ganteng dan juga cantik-cantik tentunya.

dan potensi untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Selesai.

0: tetapi menyuarakannya tetap mengikuti yang baca di depan. Jadi usahakan kertasnya jangan terlalu terlihat. Kalau mau baca kertasnya di bawah, tapi tetap telinganya dengar ke depan. Bisa? Latihan satu kali lagi bisa? Yang di belakang berdiri, kursi dirapikan. Kenapa ada kursi satu di sini? Kursi kakak sudah atur 55. Yang masih ada kosong diisi. Ini depan masih ada kosong. Atau kita pas depan. Ya sudah. Kita sudah pas 5. Selama kegiatan berlangsung, mulut dikunci. Perhatikan materinya karena di akhir ada pertanyaan. Bisa? Kita satu kali latihan lagi sambil menunggu Pak Ibu Guru, bisa? Ayo semuanya berdiri. Sikapnya tegak dalam membaca deklarasi. Seperti kalian kalau menirukan Pancasila. Satu kali lagi ya, biar memantapkan yang di depan.
1: Deklarasi anti narkoba. Kami, siswa-siswi SMP Negeri 10 Manokwari,

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

0: Tapi di bawah langit biru, kami hadir membawa cahaya yang baru. Dari Sorong hingga puncak Manokwari, di masyarakat adalah semangat abadi. Dia melayani dengan sepenuh hati, tulus mengabdi tak pernah kenal henti. Menyebarkan informasi pelindung raga, basta toba untuk selamanya. Kami pilih bangsa demokrasi, menyelamatkan masa depan negeri dari bersama kita kuat seperti
1: yang berharga murah. Ya, teman produser, kita akan bergabung bersama Tim Talk Show dengan topik di pagi hari ini, Indonesia bersinar menjaga generasi menjaga negeri. Ada Kak Justi dan juga Kak Ardi yang menemani teman produser tentunya. Jangan ke mana-mana, tetap stay tune terus saja di 97.8 MHz Pro 2 Manokwari.
0: Kita kuat bersama kita.

0: Ini wahai pemuda kemudi, di tanganmu lah arah bangsa ini kemudi. Sayangi dirimu dan raihlah prestasimu, tanpa narkoba cerahlah hari-harimu. Kami selalu ada di sisi kalian semua, menjaga dan membimbing dengan penuh doa. Dua barat cerdas, Papua barat bersinar, langkah kita bersama adalah yang benar. Mimpi Papua barat pergi, wujudkan mimpi ini bumi cendrawasi, menyelamatkan masa depan negeri. Kita pasti bisa. Indonesia jaya.
1: Perwakilan ini dari UFO di luar negeri, kami berdiri tegak untuk menjaga generasi. BNN Paspor Barat bergerak mulai dari seterus hati.
2: Oh, membawa cahaya terang menyapu gelapnya ilusi. Dan kami tegak menyusuri bumi cendrawasih yang megah. Membawa amanah besar yang tak akan pernah kami serah. Pemilu BNN Papua Barat hadir di garis paling depan. Memberi edukasi bahaya narkoba demi masa depan untuk hilang. Bukan sekadar profesi ini adalah panggilan dari sanubari. Menyelamatkan adik-adik kami dari jerat maut yang sepi. Kami sebarluaskan informasi dari pesisir hingga pegunungan. Agar tak ada lagi mimpi yang hancur dalam kepalsuan. Rapatkan barisan bersama masyarakat kita saling bergandengan. Ditengi pemuda dari bahaya tetapi yang mematikan Papua Barat dengan coba ini mesti. Jangan biarkan masa muda aku habis sia-sia dalam cengkeraman. Kita punya masa depan cerah yang layak diperjuangkan. Kami di sini setia melayani siang malam tanpa henti. Ketika bersama menjaga generasi dengan generasi muda. Kita dengan coba bersinar menyala. Kami punya lebih yang lain demi masa depan bangsa. Itulah visi kita bersama. Jangan satu info dan menyelamatkan 1000 jiwa. Dan Indonesia yang masa depan noda. Jangan biarkan disebut bangsa. Tetap menyerah dengan karya dan perkasa. Kami bergelombang di setiap sudut ruang kelas. Menyampaikan pesan dengan bahasa yang jujur dan tegas. Kalian adalah aset bangsa yang tak ternilai harganya. Jangan hancurkan masa depanmu hanya karena rasa penasaran semata. Narkoba adalah mungkin nyata yang mengintai dalam bayangan. Kita merusak mental menghancurkan semua harapan. Tapi kami tak akan tinggal diam membiarkan itu terjadi. Dengan segenap jiwa raga kami akan terus memedangi. Penyuluhan ini bukan cuma formalitas di atas kelas belaka. Ini adalah perisai pelindung dari ancaman yang nyata. Kami datang dengan edukasi. Kami datang dengan solusi. Membangun kesadaran bersama agar kalian tak tereliminasi. Dari Sorong hingga Papua, dari Kaimana hingga Manokwari. Semangat kami memarang menyebarkan banyak kebaikan pagi ini. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang berani menolak. Karena tidak pada narkoba, biarlah. Jangan biarkan dia muda. Narkoba bersinar menyala. Kami punya lutut yang lain demi masa depan bangsa. Itulah visi kita bersama. Jangan dan penyelamatkan 1000 jiwa. Dan Indonesia yang pesan manor. Jangan biarkan dikenggut bangsa. Tetap menyala. Buat dengan karya bangsa.

0: BNN Papua Barat selalu setia melayani dan melindungi demi Papua yang bersih, demi Indonesia yang bersinar. Terima kasih atas dedikasimu. Mari terus berjuang.
1: Pagi yang cerah di sekolah kita, langkah kaki penuh dengan cita-cita. Ananda bersinar, kini telah datang, bawa harapan yang selalu gemilang. Kita belajar bahaya narkoba, agar tak pernah ada yang mencoba. Masa depan indah harus dijaga untuk keluarga dan juga bangsa. Ananda bersinar, kita dari anak bangsa. Kita mulai jaga dunia yang karena bersinar mimpi pasti. Tangan bergandeng, kita buat benteng, lindungi diri dari hal yang miring. Katakan tidak pada sebahaya, kreatif, cerdas, itu yang utama. Papua Barat punya anak hebat, tolak narkoba, buat dan kuat. Mari bermimpi setinggi langit biru, generasi emas, pembawa hak. Dari anak, jaga dunia yang mimpi pasti. Kedepan kita dari anak bangsa, kita mulai bersama jaga dunia dan kendaraan. Jangan hidup.

Di bawah langit biru, kami hadir membawa cahaya yang baru. Dari Sorong hingga puncak Manokwari, senyum masyarakat adalah semangat abadi. Dia melayani dengan sepenuh hati, tulus mengabdi tak pernah kenal henti. Menyebarkan informasi penuh raga, bebas narkoba untuk selamanya. Bila diri, kami pilih bumi demokrasi, menyelamatkan masa depan negeri dari kerajaan. Sama kita kuat seperti kita tidak tahu mengetuk setiap pintu rumah, membawa bekal ilmu yang berharga murah bagi generasi muda harapan bangsa ini. Jangan biarkan masa depanmu tercuri. Itu yang nyata juga mimpi dan semua cinta. Tapi bersama kita bisa melawannya. Bangun tenggelam di warga penyuluh BNN berdiri. Menyelamatkan masa depan negeri dari gelapnya. Kita kuat bersama kita. Kita

Coba semua dengarkan ke depan. Hey, yang di belakang, yang di depan, yang di tengah, dengarkan. Ini kita ada tamu. Sebagai tuan rumah yang baik, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Kalau kita sopan, salah satunya apa? Bisa. Bisa. Bisa. Mem hitung sampai 3 kali. Mem hitung 3 kali. Semuanya tenang dan tidak ada yang bersuara. Bisa? 1 2 Kalian adalah aset bangsa yang tak ternilai harganya. Jangan hancurkan masa depanmu hanya karena rasa penasaran semata. Narkoba dalam isu nyata yang mengincai dalam bayangan. 3 Mental menghancurkan semua harapan. Yang mulutnya masih buka, keluar dari pintu belakang sana. Yang masih buka mulutnya, keluar dari pintu belakang sana. Segera. Ada tamu sikapnya gak bisa baik. Ini patah emosi, kau pindah, pindah. Jangan di situ. Yang kacau-kacau itu keluar dari situ. Tolomor, kau depan sini. Tolomor, kau depan sini. Sini, sini. Tolomor kau sini. Topi buka. Hukum. Hukum kau pindah ke depan. Sudah ya? Bapak Ibu tamu mau mulai. Tidak ada mem, tidak ada dengar dan tidak mendengar suaramu dan tidak lihat mulutmu buka. Siapa yang buka, saya suruh keluar. Bisa ya? Oke. Okay.

giving. Tell me, I'm about to have a bad. There's a hand that can't

Saini kemudi Sayangi diri dan raina prestasimu. Tanpa narkoba cerahlah hari-hari. Tuhan selalu ada di sisi kalian semua. Menjaga dan memimpin dengan penuh doa.

Iya. Perhatian kepada seluruh siswa. Hingga Bo. Hingga Bo mana? Nicholas. Kau stop lempar-lempar tuh. Yang di sebelah kiri. Halo, yang perempuan-perempuan. Bisa diam kah? Laki-laki yang di belakang itu bisa diam kah? Yang perempuan, halo. Sudah bisa tutup mulut kah? Iya. Edward, Edward topi. Yang pakai topi itu bisa buka?

0: Selamat siang SMP Negeri 10. Apa kabar? Tadi saya sempat dengar ibu guru punya yel-yel kah? Ya, ya boleh saya butuh satu orang temani kita depan untuk yel-yel dulu.
1: Siapa angkat tangan?
0: Oke, yang angkat tangan, langsung saja. Oke. Teman-teman boleh berdiri. Oke, semuanya siap?
2: Ya. SMP Negeri 10.
0: Oke. Ibu ini masih latihan, Ibu. Tenang, Ibu.
3: Pemanasan.
2: Siapa kita?
0: Bisa. Wow, tepuk tangan untuk kita semua.
1: Wah.
0: Iya, semua boleh dipersilakan duduk kembali.
1: Padahal udah siang ya, tapi iya. Ternyata masih semangat banget nih anak-anak.
0: Benar sekali. Biasanya semangat pagi nih, semangat siang. Semakin siang, semakin semangat.
1: Semakin semangat, betul. Langsung? Oke.
0: Teman-teman aja sudah. Dan teman-teman. Sudah ikut aja yang langsung mulai.
1: Oke. Baik, bisa dimulai ya.
0: Oke, kita mulai.
1: Kita mulai ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om santi-santi om. Tamu budaya. Salam kebajikan untuk kita semua.
0: Yang kami hormati Kepala Barat atau yang lagi mewakili.
1: Yang kami hormati Kepala RRI Manokwari atau yang mewakili. Yang kami hormati juga Kepala SMP Negeri 10 Manokwari dan jajaran Dewan Guru.
0: Yang kami hormati juga para narasumber yang sudah siap untuk memberikan materi di siang hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Dan tentunya serta seluruh siswa-siswi SMP Negeri 10 Manokwari yang kami banggakan.
1: Tepuk tangan saya lagi. Ya, untuk mengawali kak ya,
0: ya
1: untuk mengawali kita mungkin mengucapkan syukur terlebih dahulu dan kita berdoa terlebih dahulu ya menurut keyakinan masing-masing. Jadi berdoa dipersilahkan.

0: Ya, doa dapat diakhiri.
1: Sudah selesai.
0: Selanjutnya ini, Kak.
1: Wah, ini sudah bersemangat sekali
0: Sudah
1: teman-teman di
0: bersemangat
1: belakang
0: sekali,
1: ini.
0: betul banget.
1: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Band N. Hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin bisa duduk kembali. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai, kita dengarkan terlebih dahulu ya sambutan kepada BNNP Papua Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh penyuluh narkoba ahli madya yaitu Dr. Indah Perwitasari SKG. Sudah tepat, dipersilakan.
1: Ya, tadi sudah lihat ada polisi di sana. Gagah nggak? Mau nggak seperti itu? Kalau mau seperti itu, jaga etika. Sepintar apapun kalian, tapi kalau nggak punya etika, percuma. Ya, jaga etika. Karena etika itu yang akan mengangkat kalian lebih tinggi. Ya. Baik, Ibu akan kita akan mulai dengan Ananda Bersinar ya. Tapi sebelumnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena seharusnya Bapak Kepala BNN Provinsi Papua Barat hadir di sini untuk membuka Ananda Bersinar. Namun kalian tahu kan, Kepala BNN Pusat sudah menjadi Kapolri. Jabatan tertinggi dari seorang polisi. Ya. Ada yang mau seperti itu enggak? Belajarlah yang rajin ya, jaga etika kalian. Ya. Oke. Yang saya hormati Bapak Tuan Rumah, Bapak Kepala Sekolah SMP 10 Manokwari. Ini juga kemarin baru kita tahu ya. Kemarin kan Amban ya, diganti jadi Manokwari, jadi kita rombak lagi. Ya. Kemudian kepala sekolah SMP 10 Manokwari beserta guru-guru terkasih yang saya kasih sedang hormati. Kepala RRI Manokwari beserta rekan-rekan terkasih yang selalu jaya di udara. Ya, tetap jaya. Motonya adalah sekali di udara tetap di udara. Ya. Sekali di atas jangan pernah turun. Ya. Sekali di atas jangan pernah turun. Kenapa? Kobarkan semangat. Kalian harus yakin saya bisa, pasti bisa. Ya. Kemudian lagi narasumber yang luar biasa, Kakak John, Bapak John, dosen dari Unipa, dan beliau juga merupakan relawan anti narkoba. Ya. Beliau yang luar biasa sampai kita ke Wasior ya, Kak ya. Kita sampai nyebrang ke Wasior menjadi relawan. Relawan itu enggak ada dananya loh. Pakai uang sendiri. Tapi Kakak John ini luar biasa. Karena apa? Kakak John begitu mencintai anak-anak Papua. Kalau tidak sekarang kita jaga anak-anak Papua, siapa yang mau jadi gubernur besok? Siapa yang mau jadi bupati? Siapa yang mau jadi kepala dinas? Tidak ada. Ya, makanya jaga. Dan Kakak John ini adalah salah satu relawan yang luar biasa. Ya, begitu juga dengan Kakak Alex. Siapa Kakak Alex? Ada yang kenal? Ya, TikTokers ya, nah, YouTubers juga, ya. Nah, nanti Kakak Alex akan memberikan tip-tip bagaimana sih kalian menggunakan media supaya bisa mendapatkan uang, supaya bisa apa? Menjadi hal yang positif, ya. Karena media ini juga merupakan jalan pintu masuk menuju kehancuran. Kalau kalian hanya main game tiap hari, kira-kira otaknya rusak gak?
2: Rusak.
1: Bisa gak jadi polisi?
2: Bisa.
1: Ah, kalau tiap hari main game 4-5 jam, terus tiba-tiba matanya begini. Ada polisi begitu?
2: Tidak ada.
1: Ya. Nah, apa itu Ananda Bersinar? Ya. Ananda Bersinar adalah aksi nasional apa? anti narkotika dimulai dari anak. Siapa anak?
2: Kita.
1: Ya, dari mulai SD, SMP, ya, dari TK malah. TK, SD, SMP, SMA. Kalau sudah di atas SMA, mahasiswa, ya. Nah, bersinar, bersih dari narkoba. Nanti ibu akan jelaskan kenapa harus bersih dari narkoba, ya. Nah, saya rasa cukup sekian sambutan saya. Mungkin nanti lebih banyak fokus di materi, ya, supaya adik-adik mengerti apa sih resikonya kalau kalian pakai ganja, apa sih resikonya kalau kalian merokok, apa yang terjadi dalam tubuh kalian. Itu akan kita jelaskan. Mau duduk manis? Oke, nanti kalau ibu jelaskan, kakak John jelaskan, kakak Alex jelaskan, tolong mulutnya ditutup. Yang dipakai mendengar itu apa?
2: Telinga.
1: Dan melihat itu mata. Jika kalian bisa melihat dengan baik, kalian bisa mendengar dengan baik, maka semua itu akan masuk di dalam otak dan bisa disimpan dalam hati kalian. Tapi kalau kalian bicara tidak jelas, apa yang mau masuk di hati kalian? Tidak ada. Ya, ibu harap kalian tenang dan ibu berdoa semoga kalian banyak di sini yang lolos nanti jadi polisi, tentara. Ada yang mau jadi dokter nggak? Ah, dokter. Ada yang mau jadi dosen nggak kayak kakak John? Ada. Mana? Ya, ada yang mau jadi pendeta nggak? Oh iya. Kalau pendeta boleh nggak pakai ganja? Pendeta boleh nggak ngerokok? Boleh pakai vape nggak? Iya. Berikan contoh yang terbaik, ya. Terima kasih. Inilah sambutan singkat dari saya. Kiranya ibu guru, bapak guru, dan adik-adik sekalian bisa menerima materi yang akan kami sampaikan pada siang hari ini dan berguna bagi masa depan kalian semua. Tuhan memberkati.
3: Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dokter. Tanpa kita sadari kita sudah mendapat nasihat loh dari Ibu Dokter.
4: Betul.
3: Siapa mau jadi polisi, siapa mau jadi dokter, siapa mau jadi dosen?
4: Banyak.
3: Nah, kalau mau jadi yang kamu cita-citakan, duduk diam dan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Bisa?
2: Bisa.
3: Nah, sekedar informasi juga buat ibu guru dan teman-teman serta para narasumber di siang hari ini, saat ini kita sedang live di YouTube RRI Net Manokwari dan disiarkan langsung di program 2 RRI Manokwari.
4: Okay.
3: Jadi bukan sembarang nih, say. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, Kakak Ardi. Selanjutnya ada acara apa ini?
4: Nah, tadi sudah sambutan. Sekarang kita deklarasi bersinar nih.
3: Oke, deklarasi bersinar.
4: Jadi buat teman-teman yang tadi sudah dipilih,
3: ditunjuk, bisa mengambil bagian juga bersama kita berdua.
4: Ya, dan hadirin
3: dimohon untuk berdiri.
5: Deklarasi anti narkoba.
6: Deklarasi anti narkoba.
5: Kami siswa-siswi SMP Negeri 10 Manokwari. Mewakili pelajar di Kabupaten Manokwari. Menyadari bahwa narkoba adalah perusak generasi bangsa. Oleh karena itu, kami berikrar disaksikan Tuhan Yang Maha Esa.
7: Satu, menolak segala bentuk penyalahgunaan. dan peredaran gelap narkoba.
5: Dua, menyatakan perlawanan terhadap penyalahgunaan. Dan peredaran gelap narkoba dimanapun berada.
7: Tiga, mendukung sepenuhnya kebijakan BNN RI. Dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
5: Empat, menggerakkan segala kemampuan dan potensi. Untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba.
7: Selesai.
0: Tepuk tangan boleh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua, teman-teman, hadirin. Dan dipersilakan untuk duduk kembali ya.
3: Boleh dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, sudah siap untuk menerima materi? Sudah siap? Oke, tidak membuang waktu lagi. Kita akan menerima materi pertama.
0: Nah, kira-kira apa nih materinya, Kak?
3: Materi pertama nih cukup menarik ya.
0: Apa tuh?
3: Sangat menarik malah.
0: Sangat menarik ya. Ya, materi pertama adalah edukasi bahaya narkoba dan P4GN ya, atau penyalahgunaan.
3: Pemberantasan dan peredaran gelap narkotika.
0: Untuk narasumber, Dr. Indah Perwitasari SG, untuk dipersilahkan.
3: Tepuk tangan untuk Ibu Tepuk Dokter. Tangan,
1: oke. Sudah siap menerima materi? Sudah ya. Nah, kita lihat dalam layar, judulnya apa? Jaga teman, jaga masa depan, saling merangkul tanpa terjerat narkoba. Dengan siapa kalian bergaul, maka kalian berteman, maka seperti itulah kalian akan menjadi orang. Kalau kalian bergaul dengan orang yang merokok, pasti jadi perokok gak? Iya. Kalau bergaul dengan anak yang suka mencuri, ambil sana, pukul sini, bisa gak jadi tukang berkelahi? Bisa kan? Jadi kalau mau pintar, bergaullah dengan anak yang pintar. Kalau mau banyak uang, bergaullah dengan orang yang pintar berbisnis. Oh, ke sekolah bawa kacang goreng, jual. Ah, itu namanya bisnis. Ya. Oke, Kakak Victor, kita video. Kita lihat ya, kita lihat video dulu ya nak ya. Seperti apa sih sakau? Ada yang tahu artinya sakau nggak? Sakau itu artinya adalah sakit karena engkau. Jadi kalian bukan saat putus cinta saja sakau, sakit karena engkau, tetapi saat putus obat, kalian tidak dapat lagi pakai ganja, kalian tidak dapat lagi bisa beli ganja, beli rokok, akhirnya apa? Kalian ketagihan. Ya, seperti inilah dia sakau. Ya, ini ya. Lihat. Lihat ya. Ini. Dia seperti orang gila. Kenapa? Sudah tidak bisa kontrol lagi. Ya, pikirannya ini bukan disengaja loh ya. Ini dia sudah di luar jalan pikirannya. Dia sudah kayak orang gila, tidak merasa malu, tidak ada rasa takut. Pokoknya dia teriak, ketawa, benturkan kepala di tembok. Itulah. Ya. Ini heroin. Kalau heroin itu akan keluar air ludah, ingus, muntah, kemudian keringat, kencing di tempat, berak di tempat. ya, tidak terkontrol. Ya, langsung terbuang begitu. Tiba-tiba dia berak di tempat, kencing di tempat, ya. Itu krokodil, ya. Ini lihat. Setelah memakai narkoba akan terjadi wajahnya seperti ini. Ya, ini ganja. Ya, ini flaka. Flaka itu adalah obat kejang. Ya, yang dipakai, lihat. Apakah pasien ini sadar? Tidak. Dia tidak tahu apa yang sudah dia lakukan. Seperti itu, kejang otot. Nah, ini pakai ganja. Kalau pakai ganja, tidak bisa mengendalikan motor, tidak bisa mengendalikan mobil, akhirnya tabrakan. Ya, lihat. Itulah kalau pakai ganja, ya. Bisa mati enggak? Bisa. Karena dia sudah tidak ingat lagi siapa dirinya. Dia bisa tabrakan dirinya ke sepeda motor. Dia bisa tabrakan dirinya di mobil. Ya. Ini yang biasa minum obat batuk tidak pakai resep dokter. Ya. Obat batuk Dextro. Asal beli saja, pergi ke apotek, minum obat batuk, minum obat batuk. Ini Aibon, ya. Aibon. Nah, ini flaka. Nah, lihat, kejang-kejang. Ini heroin. Ini ganja. Kalau orang sudah pakai ganja pertama kali, dia tidak akan bergerak. Dia kayak nau-nau. Tahu nau-nau? Tidak bergerak, hanya bengong aja. Ya, lihat.
8: Nah, coba seperti yang saya sampaikan. Kalau bandar asing, pasti dia tidak akan pakai. Karena dia tahu, misi dia adalah membunuh warga kita.
1: Ini anak Aibon, ya.
8: Misi besarnya adalah
1: menghancurkan
8: generasi
1: ini.
8: Bangsa.
1: Sudah tidak bisa terkontrol, lihat. Berdiri tidak bisa.
8: Ini senjatanya dia. Nah. Ya. Narkotika ini adalah senjata.
1: Ada yang mau coba-coba pakai ganja? Ada? Ada yang mau coba-coba pakai narkoba?
2: Tidak.
1: Pakai Aibon?
2: Tidak.
1: Lihat, ya, tadi, ya. Oke, lanjut. Ya, apakah narkoba itu? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Adalah zat atau obat yang bersifat alami, sintetis maupun semi-sintetis yang menyebabkan penurunan kesadaran. Sehingga apa? Saat kita memakai, kita nggak ingat. Siapa kau punya bapak? Ah. Namamu siapa? Abah. Rusak. Di rumah sakit provinsi ada yang sampai makan tainya sendiri. Ada yang mau seperti itu? Dia telanjang. Ya. Dia merasa bahwa, oh, ini makanan. Tainya sendiri dia makan. Karena otaknya sudah rusak. Ya. Nah, pembagian kelompok zat anti-narkotika. Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis, semisintetis, yang menurunkan kesadaran dan mengurangi rasa nyeri. Ya. Ganja, morfin, kokain. Kemudian psikotropika, ekstasat atau obat psikoaktif yang mempengaruhi susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental serta perilaku. Nah, ini biasanya dikasih sama dokter untuk yang kejiwaannya sudah terganggu. Ketawa sendiri, perlu dikasih itu. Ya, tapi siapa yang bisa kasih? Dokter. Boleh gak ojek ngasih?
2: Tidak.
1: Kenapa? Kalau ojek yang kasih namanya penyalahguna. Ya. Bahan adiktif. Zat berbahaya non-narkotika, psikotropika, dan penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya apa? Alkohol. Ya. Ampau. Nikotin, rokok, lem, dan inhaler. Ada yang suka sedot-sedot? Inhaler itu. Ya. Oke, kakak lanjut. Ya. Penggolongan narkotika. Nah, ibu berdiri di sini itu harus ada payung hukumnya. Ibu nggak bisa, katanya narkotika tuh begini loh, katanya narkotika tuh begitu. Tidak, narkotika harus ada payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Tentang apa? Tentang narkotika. Narkotika dibagi dalam berapa golongan di undang-undang ini? Apa saja? Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, golongan 1 itu apa? Ya, memiliki daya adiktif yang sangat tinggi dan berisiko sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Ya, contohnya adalah ganja. Tapi obat ini, bukan obat ya, ganja ini tidak bisa dipakai sebagai pengobatan. Ya, tidak bisa sebagai pengobatan. Ya, golongan 2 berhasiat untuk pengobatan, tetapi yang boleh memberi adalah dokter. Contohnya adalah morfin. Ada yang sudah pernah operasi belum di sini? Ada. Ada yang pernah kakinya patah operasi? Atau usus buntu operasi? Tangannya dijahit. Ada? Atau cabut gigi? Cabut gigi disuntik dulu kan? Nah, itu dimasukkan adalah jenis morfin. Ya, supaya kalian tenang, tidak ketakutan, tidak bergerak, tidak ini. Nah, tapi dengan dosis yang tepat. Yang tepat, bukan yang tinggi. Kalau tinggi bisa menimbulkan kematian. Sekarang, kalau orang dikasih morfin, operasi kan? Ini ibu hamil. Ibu hamil masuk ke dalam ruangan operasi. Ibu sebentar lagi saya buka perutnya untuk keluarkan bayi. Oh iya dokter. Kemudian dokter suntik morfin dan akhirnya ibu tertidur dan anak keluar. Bayangkan kalau tidak ada morfin, kira-kira berkelahi gak mama itu sama dokter? Berkelahi tuh. Iya tuh. Sakit. Ibu, permisi ibu ya. Saya mau potong ibu punya perut. Lari ke tidak pasien? Lari. Tetapi dengan adanya teknologi, dikasih morfin yang sesuai dengan daya tahan tubuh seseorang, tiap orang beda-beda ya, akhirnya terjadilah operasi. Yang bisa memberikan siapa? Ojek bisa gak?
9: Iya.
1: Kalau ojek yang kasih namanya penyalahguna ya. Nah ini berdasarkan efek kerjanya pada tubuh, narkoba ada penenangnya. Itu ya, heroin, morfin yang tadi ibu bilang ya, penenang. Jadi setelah dia bangun dia ketawa sendiri. Ya. Dia sebut, halo anakku udah makan belum ya? Dia sebut, dia tidak sadar. Ya, dia menghayal halusinasi, dia ketawa sendiri, kadang menangis sendiri ya. Kemudian stimulan, pemacu, mempercepat kerja otak, meningkatkan stamina, kecemasan, serta detak jantung yang drastis. Ya, akan cepat jantungnya. Aduh, jadinya dia was-was. Jangan-jangan dia mau bunuh saya nih. Jangan-jangan kok mau pukul saya, Kak. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Itu karena ada stimulan pemicu, pemacu jantung. Pemacu jantung ke otak, akhirnya apa? Otak tidak bisa menerima secara baik. Lama-lama bisa gila gak orangnya?
9: Bisa.
1: Bisa, ya. Nah, halusinogen. Mengubah persepsi realitas, mendistorsi pandangan dan pendengaran dan perasaan. Ganja. Nah ini. Ada kejadian, satu anak, dia mau tes tentara. Dia tidak lulus. Akhirnya dia masuk di dalam kamar selama 8 bulan. Dia keluar itu hanya ke temannya, kemudian masuk kamar lagi. Mamanya tidak tahu kalau anak ini memakai ganja. Akhirnya apa? Setiap kali keluar kamar, dia lihat mamanya, dia bilang, saya bunuh saya punya mama. Karena apa? Dia melihat mamanya adalah musuh terbesar. Karena tadi efeknya apa? Halusinogen. Halusinasi yang terjadi. Dia menghayal, saya tentara yang hebat, saya bunuh itu musuh saya. Padahal mamanya. Ya. Nah, kalau itu namanya sudah kerusakan otak belum? Sudah. Itu bisa dirawat di BNN tidak? Kalau sudah terjadi kelainan otak, sudah terjadi kelainan tingkah laku, harus ke rumah sakit provinsi. Ya, sudah tidak bisa lagi rawat jalan, tetapi harus rawat inap, menginap di sana, di kerangkeng. Kerangkeng di sana ya, di rumah sakit provinsi bagian belakang. Di kerangkeng, kemudian di jatah makan, di jatah obat semua. Ada yang mau seperti itu? Tidak mau? Iya, jangan coba-coba ya. Lanjut kakak. Nah, ancaman narkoba jenis baru. Nah ini, ada yang tahu vape? Yang banyak asapnya itu ya. Coba kakak video yang apa? Yang paru-paru yang. Kita lihat apa yang terjadi pada paru-paru kita kalau kita merokok vape. Nah itu. Paru-paru akan
10: bisa rusak cuma gara-gara rasa enak. Hitam. Istilahnya popcorn lung atau secara medis disebut bronchiolitis obliterans. Penyakit ini bikin saluran napas kecil di paru-paru menyempit dan rusak permanen. Awalnya ditemukan pada pekerja pabrik popcorn. Penyebabnya zat kimia bernama diacetyl yang dipakai buat bikin rasa mentega. Sekarang pertanyaannya, kenapa zat yang sama pernah ditemukan di beberapa liquid vape rasa manis? Paru-paru manusia itu dibuat buat oksigen, bukan buat hirup uap rasa dessert yang dipanaskan. Masalahnya, bukan cuma nikotin, tapi campuran bahan kimia yang masuk tanpa kamu benar-benar tahu isinya. Gejalanya, batuk kering, sesak napas, cepat capek, dan yang paling parah, kerusakan ini bisa permanen. Jadi, sebelum kamu nganggap ini sepele, tanya ke diri sendiri. Worth it nggak cuma buat rasa yang hilang dalam hitungan detik? Badan Narkotika Nasional terus mengingatkan, penyalahgunaan zat dan produk berisiko seperti ini bisa jadi pintu masuk ke masalah kesehatan dan ketergantungan yang lebih besar. Isi waktu dengan hal yang lebih sehat, pilih lingkungan yang gak mendorong ke arah itu, dan berani bilang tidak ketika ditawari. Udah tahu belum? Paru-paru kamu bisa rusak cuma gara-gara rasa enak.
1: Bisa lihat,
10: istilahnya,
1: pop. Bisa lihat? Jadi perasanya tadi yang membuat paru-paru kita menjadi seperti bentuk popcorn. Pernah lihat popcorn? Kalau nonton di XX1, makan popcorn itu toh. Nah, paru-paru kita jagung tembak tuh. Jadi paru-paru kita berbentuk seperti itu. Bukan hitam lagi, tapi selain hitam, dia jadi bengkak-bengkak. Nah, kira-kira kalau sudah seperti itu, kemungkinan hidupnya berapa persen? Lebih cepat kematian, ya. Nanti paru-parunya harus dipotong. Kira-kira kalau paru-paru dipotong bisa bernapas nggak? Ya, tidak bisa bernapas. Ya, nah, ada beberapa jenis, ya, 1.386, tapi yang di Indonesia baru masuk 175 jenis. Ya. Jadi masih banyak jenis-jenis lain yang belum masuk di Indonesia atau belum kita ketahui masuknya seperti apa, ya. Nah, ini modusnya adalah diisi ulangnya. Liquid isi ulangnya. Kalau rokok itu kan ada isi ulangnya toh? Itulah yang berbahaya. Nah, kira-kira kalau kalian pakai ganja, kalau kalian pakai vape, di sekitar kalian rusak juga gak paru-parunya? Ingat ya, kalau kalian merokok ganja, kalian pakai vape di ruangan tertutup, teman kalian itu pakai, kalian ada di dalamnya, besok lusa kalian tes urin, positif ganja. Walaupun kalian tidak memakai. Tapi menghirup asapnya saja akan membuat kalian menjadi positif. Dan di dalam tubuh kalian akan diam selama 4 tahun. Kira-kira bisa masuk polisi enggak kalau 4 tahun narkoba? Ya. Ya. Jadi harus dihindari atau kalian coba-coba? Hindari. Ya. Nah, itu. Lihat. Ini ganja. Ganja 1 dengan ganja 2 sama enggak? Apa bedanya? Apa? Daunnya bagaimana? Daun yang gambar satu panjang, banyak bunganya, ya. Gambar dua bunganya pendek. Ini gambar dua ini yang banyak dibawa dari Jayapura, yang banyak dibawa dari Papua Nugini, yang banyak dibawa dari Aceh. Inilah ganja beracun. Jadi kalau teman-teman kalian nawarin ganja yang sudah dikeringkan, ini bikin kalian pintar, bohong. Itu merusak otak kalian. Ya, karena tidak ada ganja di Indonesia ini dari Aceh sampai Papua Nugini yang bisa dipakai karena THC-nya besar. Ya, yang bisa dipakai pengobatan adalah CBD-nya besar, bukan THC. Nah, kalau yang itu ada di Amerika. Sudah masuk dalam laboratorium, diolah, dibuang THC-nya yang rusak, kemudian diolah CBD-nya. Sehingga bisa dipakai untuk pengobatan. Pernah lihat anak yang hidrosefalus kepalanya besar? Ini yang dipakai. Pernah lihat anak yang kejang-kejang-kejang-kejang terus? Dari lahirnya kejang-kejang-kejang? Ini yang dipakai. Ya, CBD-nya yang untuk pengobatan. Bukan ganja yang ada di Indonesia. Bukan ya. Oke, lanjut. Ya, jenis narkotika. Itu lihat, ganja. Jangan salah kalian ya. Jangan dikira sayur gedi lagi. Bu, di sana banyak. Ternyata sayur gedi, ya. Apa itu sabu? Ya, bahaya sekali ya. Jangan coba pakai, jangan coba terlipat. Lihat ya. Merusak otak. Jadi orangnya akan bengong terus. Nanti kalau diajak bicara, Pak, tadi dari mana? Sabu ganja sama ya, tidak bisa konsentrasi. Nah, kira-kira kalau tidak bisa konsentrasi gitu bisa jadi polisi enggak? Bisa jadi dokter enggak? Aduh, jadi dokter baru ambil jarum suntik, baru mau suntik pantat, suntik bibir lagi. Akhirnya apa? Malpraktek. Ya, akhirnya bisa ditangkap polisi enggak? Bisa, ya. Nah, ini vape. Ini isi ulangnya, ya. Rokok elektrik yang pembakarannya ada liquid. Ya, ini yang mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan tertawa sendiri, nangis sendiri, banting-banting diri, dan bisa bunuh diri. Oke, lanjut, Kak. Nah, ini ganja, ya. Lanjut, Kak. Oke, ini ekstasi nggak ada di sini, lanjut. Nah ini nih, ini kalau yang tadi mamanya operasi, ini yang dikasih ya. Lanjut. Lanjut kakak. Nah heroin putau, ini tidak ada di sini, lanjut. Ya kokain, lanjut. Ini ibu tidak jelaskan ya, yang tidak ini. LSD, yuk lanjut. Nah ini. Ini dia yang banyak terjadi di mana? Di Manokwari. Nah, ini pakai apa? Pakai rokok elektrik, ya. Lanjut. Nih lihat. Otak manusia akibatnya adalah terpapar narkoba. Ya. Otak itu akan berubah jadi warna hitam. Dia keropos-keropos. Makanya orang yang sudah kena ganja, yang sudah parah pemakai ganja, itu susah sekali untuk sembuh. Tidak bisa sembuh. Kalau pulih bisa. Tapi dia akan relapse lagi. Karena dia sudah pernah merasakan pakai ganja. Ya? Oke? Oke, ini kayaknya anak SMA ya. Oke, lanjut. Nah ini, kalau kalian tidak merokok, kalian tidak pakai ganja, tidak pakai Ibon, otak kalian ini bagus. Kalian diajak bicara tadi dari mana? Oh, saya dari rumah. Tadi terlambat karena begini-begini. Tapi kalau sudah pakai ganja, pakai Ibon, tadi kamu dari mana? Dan itu banyak terjadi, ya, matanya kosong, bisa nggak ikut pelajaran? Tidak bisa, ya. Oke, nah lihat, nah itu, nih pakai ganja, otaknya jadi berlubang, akhirnya tangannya goyang-goyang gini, mau makan ini matanya dia, kenapa? Sudah tidak terkontrol sarafnya, ya. Oke, lanjut. Nah ini lihat. Dari cantik ganteng berubah jadi jelek. Ya. Wajah sangat kurus. Nah, lihat. Sebelumnya, kalian mau cantik ganteng enggak? Jangan coba-coba pakai narko. Ya. Lanjut. Ya, lihat lanjut. Lanjut. Lanjut, yang itu udah enggak usah, Kak. Yang itu. Nah. Peran sekolah. Bapak Ibu guru perlu memberikan edukasi pemahaman tentang bahaya narkoba, ya. Jadi kalau butuh segera undang BNN untuk memberikan sosialisasi, ya. Nah, kemudian peran keluarga. Kalau kalian di rumah mama papa kalian tukang maki, jangan kalian ikut maki. Karena kalau kalian ikut, maka masa depan kalian akan hancur. Nanti kalau papa, mama baku maki, bilang, mama, bapa, saya mau jadi polisi. Jadi tolong stop kasih contoh maki-maki ya. Karena saya mau jadi orang yang baik. Bisa enggak?
11: Bisa.
1: Iya. Peran lingkungan dan teman sebaya. Nah ini, kalian harus berteman dengan orang yang baik. Kalau berteman dengan ngerokok, bisa ikut merokok enggak? Bisa. Ya, lanjut. Nah, coba biasakan kalian kalau pagi, mama selamat pagi, papa selamat pagi, adek sayang sekali sama mama sama papa. Ya, coba diterapkan seperti itu di rumah, menyapa orang tuh. Wah. Kalau papa mama kasih sesuatu, bilang terima kasih. Terus kalau kalian melakukan sesuatu, pulang sekolah terlambat, lat, kalian harus berani bilang minta maaf. Ya. Kalau kalian bisa menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua, ibu yakin kalian akan menjadi anak yang sukses. Ya. Lanjut. Habis. Oke. Kita mungkin kakak, kita lanjut dulu kah? Lanjut langsung dengan ya. Nanti baru pertanyaannya gabung.
3: Wow, berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
4: Tepuk tangan dulu dong. Wow. Gimana nih materinya? Keren nggak?
3: Oke, masih banyak. Masih ada sekitar 15 atau 20 materi lagi. Tidak. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan menerima materi tentang bersinar mind, membangun ketahanan diri anti narkoba yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Aninam, SEME. Bapak juga selaku relawan
4: ya.
3: Anti narkoba. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Dulu
12: ya, terima kasih. Selamat siang buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan saya Joni Aninam. Sehari-hari mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Dulu saya juga anak Amban seperti kalian, kecil-kecil di Amban. Jadi kalau dulu tidak pindah ke WOSI, saya sebenarnya angkatan pertama ya yang harus masuk di SMP ini. Begitu, tapi karena orang tua pindah, saya kemudian pindah jadi anak WOSI. Tapi sekarang kembali bekerja di Universitas Papua. Intinya adalah kalau kalian mau hebat, jangan coba-coba pakai. Sekali coba hancur. Pasti hancur. Ada yang mau masuk Unipa? Siapa yang mau masuk Unipa? Angkat tangan. Kuliah di Universitas Papua atau di universitas lain. Nah, supaya Anda bisa nanti lanjut sampai ke perguruan tinggi, setelah ini kan Anda SMA, lalu ke perguruan tinggi, maka harus apa? Mempersiapkan diri dengan baik. Nanti ketika Anda mau masuk ke perguruan tinggi, dimanapun itu, termasuk di Universitas Papua, pertama kali masuk, dites, harus bebas narkoba. Tadi Ibu Dokter sudah bilang, kalau Anda pakai, maupun Anda terkena dari teman yang menggunakan, karena Anda satu ruangan, maka berapa lama baru hilang? 4 tahun. 4 tahun. Nah, kalau Anda SMA 3 tahun, setelah Anda lulus, Anda harus periksa narkoba dulu, bebas narkoba baru bisa diterima. Alatnya sudah ada canggih. Jadi kalau Anda positif di dalam tubuh pernah pakai, maka hasilnya positif atau negatif? Positif. Bisa kuliah atau tidak?
11: Ya.
12: Tidak bisa. Jadi hati-hati ya. Waspada, sejak dini jaga diri baik-baik. Nah, caranya bagaimana? Ini ada namanya ketahanan diri remaja anti narkoba. Nah, secara teoritis artinya apa? Ketahanan diri anti narkoba itu merupakan suatu kemampuan ya. Suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau seseorang supaya apa? Dia bisa mengendalikan, bisa mengatur dirinya untuk apa? Menghindar. Setelah menghindar apa? Menolak. Ingat, pintu masuk dari narkoba itu diawali dari coba-coba. Betul? Betul kah tidak? Yang belakang?

0: tidak berkembang untuk coba narkoba, ya. Tapi kalau Anda mulai coba-coba, weh di rumah, mama kasih uang jajan 5.000, tara pakai beli pisang goreng, pakai beli roh. Bagus kah tidak?
1: Iya.
0: Sendiri su bilang ya? Sendiri su bilang ya? Jadi stop. Jangan coba-coba isap rokok, ya. Karena awal mula itu pintunya dari sana. Jadi kita harus punya ketahanan diri. Setiap orang punya, ini Tuhan sudah kasih, ya. Ini kemampuan yang Tuhan berikan. Karena kita adalah manusia sebagai makhluk yang paling mulia dari ciptaannya Tuhan begitu. Nah, yang berikut ada tiga cara ya supaya kita punya ketahanan diri terhadap narkoba tadi. Ini bahasa apa semua nih? Ah, ini bahasa Serui, ya? Ada orang Serui di sini? Ya, kita bagi saja. Ini bahasa Serui, bahasa Biak, bahasa Maibrat. Yang pertama ada self-regulation. Apa itu? Self-regulation itu kemampuan remaja. Anda kan masuk kategori remaja ya? Kemampuan remaja untuk mengendalikan pikiran. Kemudian apa lagi? Emosi. Kemudian impuls. Apa itu impuls? Ya, impuls ini dorongan yang muncul tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa banyak pertimbangan. Kadang-kadang kan anak-anak tiba-tiba langsung ya uang jajan tadi yang 5.000, 10.000 itu kan tiba-tiba ah. Tom beli rokok saja. Anda kan tidak mempertimbangkan bahwa dengan merokok nanti Anda menjadi ketagihan, kemudian bisa meningkat. Dari rokok Anda coba-coba nanti besok pakai ganja. Akhirnya apa? Tadi ibu dokter sudah tanya. Ada yang mau jadi polisi? Kalau sudah pakai itu, kok terakan jadi polisi? Yang tidak pakai saja dia sudah tidak lulus. Betul? Iya kan? Yang tidak pakai rokok, yang tidak pakai narkoba saja dia tes secara normal kadang tidak lulus. Apalagi kok yang coba-coba pakai rokok. Betul ya? Jadi apa? Stop. Jangan coba. Lalu yang berikut, pengaruh lingkungan. Ingat, pengaruh lingkungan ini besar sekali ya. Pengaruhnya sangat besar. Kalau Anda bergaul dengan teman-teman yang suka merokok, kemungkinan Anda juga jadi Betul toh? Jadi kalau sudah tahu seperti itu, jangan bergaul dengan teman yang tidak boleh. Karena tidak bagus. Kalau bagus, Bu, hari ini ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah, ibu guru, jam olahraga, beli rokok, kita semua hisap. Iya toh? Betul kan tidak? Tapi karena tidak bagus, tidak dilakukan. Begitu. Kalau bagus, pasti dilakukan. Sederhananya begitu, toh. Tapi karena tidak bagus, maka tidak dilakukan. Karena apa? Merugikan. Lanjut. Ada assertiveness. Yaitu apa? Kemampuan untuk menyatakan pendapat, perasaan, keinginan, atau penolakan secara tegas, jujur, sopan, tanpa melanggar orang lain. Jadi kalau ketemu teman, dong ada duduk isap rokok di puskesmas lama situ, ya toh? Atau kadang di depan pintu keluar SD itu, biasa anak-anak kumpul situ. Weh, dong duduk ini kah? Betul kah tidak, Bu? Tempat ini kan saya sering lewat. Begitu.

0: Ya, yang jawab bukan belum tentu dia, tapi dia melihat. Nah, tugas kita, mari kita sama-sama tegur dia. Ya, kita tegur dia baik-baik. Begitu. Kalau sudah ditegur baik-baik, Anda dengar. Jangan Anda bilang lagi, ah, kok sapu kakak, kak sapu orang tua sama kok. Tidak boleh, ya kan? Ingat, orang yang lebih tua dari kita, mereka orang tua. Ya. Di Kabupaten Teluk Wondama tuh mereka punya jargon, semua orang adalah guru. Ya. Artinya kita bisa belajar sama siapa saja. Tidak harus lihat, oh ini ibu guru ada jadi. Ibu guru yang tukar marah-marah ini ada, jadi tong sembunyi baru. Nanti sebentar tong hilang ke belakang kios sana, baru kita merokok situ. Tidak boleh. Ya. Siapapun dia yang mengingatkan Anda, dia mengingatkan untuk kebaikan. Ya. Jadi harus patuh dan tunduk kepada apa yang disampaikan. Lalu yang berikut ada reaching out. Yaitu apa? Kemampuan untuk mengembangkan sisi positif diri dengan menerima tantangan, memanfaatkan kesempatan, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Adik-adik, semua punya, kita semua ini ada garis tangan, toh? Kada yang tangan tidak ada garis-garis, begitu. Ada, toh? Semua orang punya garis tangan. Garis tangan ini akan membawa Anda kepada kehidupan yang lebih baik. Tuhan sudah atur, begitu. Tetapi yang digariskan oleh Tuhan di sini perlu usaha dan upaya. Ya. Tidak bisa kita, woi pokoknya bikin semau-mau kita, sesuka-suka kita, tiba-tiba kita jadi, besok jadi ibu guru kembali mengajar SMP Negeri 10. Tidak bisa. Tapi kita harus berusaha, setelah ini masuk SMA, kemudian kuliah di FKIP. Kan begitu toh, kalau mau mengajar di SMP Negeri 10, katakanlah begitu. Itu usaha, karena kita sudah digariskan, kelak Anda jadi guru. Lalu kemudian apa lagi? Bakat-bakat yang ada pada diri kalian. Bakat apa? Bakat hisap rokok kah? Bakat apa? Main bola kaki. Amban ini paling terkenal. Iya toh? Apa? Amban Putra kah? Itu sudah dari dulu. Ya? Anak-anak Amban tuh terkenal sekali. Kalau main bola dong dengar, aduh kita punya lawan dari Amban. Aduh, sudah. Kemungkinan tong kalah. Karena apa? Mereka bermain bolanya hebat begitu. Anda tahu hari ini ada begitu banyak anak-anak yang sejak dini mereka ikut pelatihan sepak bola. SSB itu, sekolah sepak bola, mereka ikut. Mereka ikut kemudian terbina skill dan kemampuan dia, akhirnya dia menjadi pemain-pemain yang hebat, punya segala macam. Beli motor, beli mobil, bisa bangun rumah yang baik. Itu don't try pakai barang-barang sabarang. Kalau jadi atlet lebih ketat lagi. Nah, yang lain lagi apa? Ya kalau Anda punya kemampuan untuk menari, ikuti ospan dan lain sebagainya, ikut juga. Lihat, di Manokwari ada beberapa sanggar tari yang hebat-hebat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tuh mereka yang selalu jemput. Iya toh? Ada pameran keluar, mereka ikut berangkat keluar. Mau seperti begitu? Nah, Anda harus libatkan diri di kegiatan-kegiatan seperti itu. Bukan yang tadi diajak sedikit pergi duduk di belakang sana. Oh, ada 10.000 terapake situ kah? Iya toh? Nah, jadi Anda harus, kita harus punya konsep. Yang pertama, ketahanan diri. Kemudian ada faktor personal, di dalamnya itu ada keluarga. Ingat, keluarga ini juga penting ya. Terkadang yang tadi sudah saya sampaikan, kita berniat baik mengingatkan anak-anak selaku orang-orang yang peduli dengan masa depan kalian, kita ketemu anak-anak, oh ini masih SMP begitu. Kenapa dia merokok? Kita ingatkan baik. Lalu kemudian dia balik, ah kok siapa? Ya. Bahkan ada keluarga yang kemudian mereka, wah, tuan cari, kakak tuh dia tinggal di mana? Kenapa kok mau sibuk dengan kita ketompu anak-anak? Ya, ada yang begitu kah? Ya, itu hal yang salah, tidak boleh. Keluarga harus mendukung, ya. Sebab dari keluarga inilah yang kemudian membentuk pola asuh di lingkungan. Iya kan? Anak-anak bagaimana? Hari Senin sampai hari Minggu itu jadwal ibadah sudah ada. Iya toh? Oh? Iya atau tidak? Keluarga dorong anak-anak pergi ikut ibadah. Iya toh? Ikut ibadah supaya di sana Anda terbiasa dengar firman Tuhan, Anda ditunjuk untuk berdoa, bisa berdoa. Dan sampai kita tunjuk, oh kok maju pimpin doa depan. Sampai di depan berdiri diam saja. Kenapa? Dia diam. Ingat, itu perlu dilatih. Kebiasaan-kebiasaan itu perlu dilatih. Akhirnya kita menjadi terbiasa. Nah, yang pertama self-regulation itu kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Jadi perlu dikontrol. Kontrolnya bagaimana? Kontrolnya bagaimana? Anda kan sudah tahu bahwa tidak boleh merokok karena merugikan kesehatan. Kalau Anda baca, lihat di kemasan rokok, itu mereka tulis apa? Semua bisa baca toh? Ditulis merokok merugikan kesehatan. Betul ya? Nah, kalau kita baca seperti begitu, sebagai manusia normal, harusnya kita tidak melakukan toh hisap rokok karena kita normal. Sebab apa? Kita tahu bahwa merokok merugikan kesehatan. Begitu. Nah, tapi kenapa sampai orang masih merokok? Kira-kira dia normal atau tidak?
1: Tidak.
0: Kalau orang masih merokok, berarti dia tidak? Saya kadang bilang sama anak-anak, ya, di mahasiswa ya. Di mahasiswa di awal kita perkenalan, itu saya bilang jangan merokok. Karena sudah nyata-nyata ditulis merugikan kesehatan. Tapi kalau Anda tetap merokok, berarti Anda lebih gila dari orang. Betul kah tidak?
1: Betul.
0: Orang gila itu kan dia tidak normal, tidak waras. Makanya dia tidak tahu apa-apa. Karena impulsnya terganggu. Kalau Anda kan normal. Jadi, kalau masih merokok berarti lebih gila dari orang. Sepakat ya? Kalau ada teman ajak, ingat. Oh, yang kakak Joni Aninam bilang waktu itu penyuluh narkoba di sekolah itu, jangan ton coba lagi sudah. Kalau ton coba ton lebih gila dari orang gila. Jadi pulang, langsung pulang ke rumah, stop kumpul-kumpul di SD Pupintus itu, di dekat Beringin sana, di pagar, di dekat tempat potong rambut depan, baru selak-selak ini ya, stop. Masa depan Anda menjadi, dibilang apa? Madesu, tahu Madesu? Masa depan suram. Ayo toh? Lalu yang berikut, kalau kita bisa mengontrol impuls dan emosi kita, itu rasa gugup kita bisa kita atur sehingga kemudian menjadi hilang begitu. Anda bisa ikut berbagai kegiatan dengan baik dan ini dilatih ya. Tadi sudah saya bilang ikut sekolah sepak bola, berlatih bola, menari, Anda bisa belajar matematika, pakai apa? Ada begitu banyak materi yang ada di YouTube dan lain sebagainya, Anda bisa belajar ya. Atau Anda mengikuti kursus-kursus, kasih tahu sama orang tua. Ikut kursus bahasa Inggris, ikut kursus matematika. Supaya apa? Apa? Ketika ada kompetisi-kompetisi, ya kan? Anda bisa ikut mewakili mana? Mewakili sekolah. Lalu kemudian Anda naik ke tingkat kabupaten, naik ke tingkat provinsi, sampai ke nasional. Nah, kalau sudah berprestasi seperti begitu, maka dalam pendidikan Anda secara berjenjang, kemungkinan akan baik atau tidak? Baik. Kalau sudah baik seperti begitu, besok bisa tes masuk fakultas kedokteran, ya kan? Betul atau tidak? Ada yang mau jadi dokter? Sekolah lanjut sampai S2, S3 supaya kembali dari anak Amban, kembali lagi ke Amban mengajar di Universitas Papua, begitu. Iya kan? Yang terakhir, biasanya anak-anak yang tidak dengar-dengaran itu mulai menyimpang di hal-hal kecil seperti ini. Biasanya guru memberikan tugas, betul? Betul tidak? Nah, mereka suka untuk lalai, tidak mengerjakan tugas. Ini juga mulai jadi pintu ya. Pintu untuk apa? Dia mulai tidak kerja tugas, mulai tidak dengar-dengaran, dikasih tahu bahwa bahaya kalau Anda merokok akan berkembang. Ke apa? Setelah isap rokok, tiba-tiba uang 10 ribu dalam rumah yang mama taruh di atas kulkas, uang putus. Betul, toh? Dari 10 ribu, 15 ribu, meningkat 100 ribu, putus. Jadi, come stop ya. Bisa? Belajar baik dimulai dengan pelajaran itu duduk di depan. Supaya dengar apa yang ibu guru, bapak guru sampaikan. Dikasih tugas, mengerjakan tugas dengan baik. Tidak ada anak yang bodoh. Betul? Karena kita semua ciptaan Tuhan yang paling mulia sebagai manusia. Oke? Mengerjakan tugas dengan baik, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif tadi ya. Kalau ada ibadah-ibadah di rayon, di keluarga, Anda ikuti. Oke? Kemudian kalau ada teman ajak untuk kawan, mari ketong coba dulu. Coba rokok, coba lemaibon, stop. Karena nanti tadi otaknya rusak itu. Yang tadi ibu dokter sudah kasih tampil. Kalau otaknya sudah rusak, sulit untuk diobati. Gitu. Akhirnya Anda nanti tidak bisa sekolah dengan baik. Kalau tidak sekolah baik, tidak punya ijazah. Kalau tidak punya ijazah, tidak bisa tes untuk jadi tentara, polisi, dokter, dan lain sebagainya. Akhirnya cita-cita Anda hancur. Rugi toh? Kalau sudah hancur, anak-anak ini saya kasih tahu yang paling terakhir, tidak akan masuk surga. Betul? Tidak akan. Kita yang sembahyang rutin saya belum tentu masuk surga, apalagi kau yang model begini. Iya toh? Jadi katakan tidak pada narkoba, ya. Katakan tidak pada narkoba. Dimulai dengan tidak coba-coba seperti tadi, coba rokok, coba lem dan lain sebagainya. Pamalas mengerjakan tugas sekolah, kamu stop. Harus rajin mengerjakan tugas sekolah. Demikian ya. Saya doakan semoga adik-adik punya cita-cita nanti bisa tercapai. Rajin belajar, dengar nasihat, dengar perintah yang disampaikan Bapak Ibu Guru, dengar apa yang disampaikan oleh keluarga, orang tua, supaya setelah ini Anda lanjut ke SMA, lalu Anda lanjut ke perguruan tinggi. Supaya bisa jadi manusia, kerja baik-baik, membangun keluarga yang baik, supaya apa? Ya, supaya kau masuk surga. Ayo toh, kalau tarada, selamat. Kira-kira demikian, terima kasih atas perhatiannya. Waktu selanjutnya nanti ada siapa? Ya, demikian. Saya kembalikan waktunya.
2: Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Bapak Johnny Adinam. Gimana sudah? Nih? Kah belum? Belum puas? Sabar, masih ada. Ya, selanjutnya nih materi dari siapa nih?
3: Materi ketiga ya kali ini ya. Ya. Dengan yang nanti dibahas bakalan role play berani bilang tidak. Okay. Nah, kira-kira siapa yang bakal membawakan nih? Ya, ada dari Kak Sri Susanti SPSI yang bakal membawakan. Yang sudah di tengah tuh.
2: Sudah di tengah ternyata. Tepuk tangan, okay, dulu tepuk tangan dong. Untuk Kak Sri. Halo adik-adik. Sutra sabar mau ke Kakak Alek toh? Sabar Kakak, cepat saja. Nanti biar habis ini baru Kakak Alek yang main. Di depan tuh ada door prize. Jadi nanti dengar baik-baik, ada coklat, ada tumbler. Nanti di akhir tuh Kakak Alek dengan Kak Victor main dengan pertanyaan. Kamu tunggu, oke? Okay? Kakak nanti cuma mau memantapkan apa yang disampaikan oleh Kak John tadi. Tadi tiga aspek apa? Yang kalian harus punya? Regulasi? Yang bahasa biak, bahasa serui tadi. Tiga cara tadi ya, jadi kalian harus punya itu namanya asertif, regulasi, dan reaching out. Nah, Kak Tanti punya cara untuk kalian. Kak Tanti punya cara biar kalau kalian ditawari narkoba itu kalian mau atau tidak mau? Tidak. Ada yang pernah mau? Sebenarnya saya tidak mau, tapi saya terenak. Ada yang pernah begitu ke tidak? Ada yang dipaksa? Kalau terpaksa bilang iya bagaimana? Ada yang paksa-paksa coba-coba sedikit untuk tawari rokok. Mau atau tidak? Kalau yang tawari teman dari sekolah lain mau atau tidak? Kalau yang tawari teman satu kelas? Kalau yang tawari sahabat sendiri mau atau tidak? Kalau yang tawari pacar kalian mau atau tidak? Dapat putus nanti, Nek. Tidak. Oke, Kak Tanti punya namanya 7 langkah menolak narkoba. Yang pertama apa? Sebut sama-sama. Apa yang pertama? Bertanya. Kalau kamu diajak sesuatu temanmu, tanya dulu itu mau kemana? Mau bikin apa? Jelas. Jangan sampai kan diajak ke jurang, lo kamu ikut saja. Mau? Nah, langkah yang kedua apa? Kalian mau dibawa ke aja belakang sekolah. Nah, kalian tanda tanya kan tidak belakang sekolah ini yang tempat sepi-sepi mau bikin apa? Curiga atau tidak curiga? Kalau ada kecurigaan, tanyakan ke yang ajak itu. Langkah ketiga apa? Sarankan hal lain yang dilakukan. Kalau kamu securiga, kamu udah ajak aneh-aneh, coba kok ajak temanmu itu untuk ajak ya, main bola kah, baca buku kah, yang ajakan yang lebih baik. Kalau sudah ajakan jelek, jangan tambah ikut ke, atau kan malah mendukung. Ya. Oke, kalau kau masih dapat ini terus, dapat paksa terus. Pokoknya dapat paksa terus. Berarti langkah keempat apa? Tetap tenang. Jadi kalau dipaksa, dirayu itu, kalau kalian tidak mau, tapi dia masih mau paksa, tapi kalau mau bilang tidak langsung kan terenain sapu sahabat. Nanti kalau saya bilang tidak, dia sakit hati lagi. Jadi kan tetap tenang. Setelah tenang, tarik nafas. Kalau sudah tarik nafas, berarti lakukan langkah yang kelima. Baca sama-sama langkah kelima. Iyo, sebut nama temanmu. Kakak John, Kakak Alek. Sebut nama, soalnya dengan sebut nama itu berarti kalian tegas. Ya? Sebut nama, terus apa dibikin di langkah ke-6? Langsung kalian langsung bilang, Kakak John, dengarkan aku. Itu tidak baik. Ya kan? Jadi ajak dia untuk tidak memaksa lagi melakukan hal yang jelek. Langkah yang terakhir, kalau ya tinggalkan dan pergi. Kalau sudah diajak yang baik tidak mau, sudah suruh dengarkan tidak mau, tapi kan masih mau dipaksa juga. Langkah yang terakhir apa? Tinggalkan dan pergi. Masih banyak teman yang lain. Ya. Jadi 1 sampai 7 ini adalah langkah yang sampai langsung langkahnya adalah adu pukul, paku maki. Nanti yang kalian tolak bukan hanya ajakannya, tapi adalah temannya. Hubungan kalian dengan temanmu jadi tidak baik. Kalau pacarmu, kalau sahabatmu. Nah. Oke? Okay? Kakak Tanti mau tunjuk 2 orang untuk contoh. Contoh bagaimana kira-kira dalam menolak 7 langkah ini bisa? Tepuk tangan dulu, ada teman kita Juan dan Emmanuel. Dia akan mencoba mempraktekkan 7 langkah ini. Pakai mic? Halo, Gonci. Lihat, hari ini artisnya belum Kak Alek, artisnya Juan sama Emmanuel dulu. Oke, tepuk tangan.
4: Juan, tenang ke belakang sekolah kah?
5: Mau buat apa?
4: Itu rasa takut, ternyata barang bagus nih. Pasti bisa bikin menyenangkan.
5: Tapi apa dulu?
4: Barang bagus ke, saya bawa.
5: Saya dengar macam rokok sama narkoba kah?
4: Iya, itu sudah. Barang pasti bisa menyenangkan.
5: Tapi nanti kalau ketendu orang tua marah bagaimana ini? Lebih baik ketendu main bola saja.
4: Saya tidak pergi main bola. Mari kita pergi ke belakang. Ada barang bagus nih.
5: Emmanuel, ketong tidak boleh bikin barang kayak begitu. Lebih baik ketong pergi ke Hadi saja daripada ketong dapat masalah.
4: Iya sudah. Mari jalan ke Hadi.
5: Jalan.
2: Tepuk tangan dulu, Kak. Artisnya sudah pergi. Kira-kira sehari-hari begitu kah tidak? Kalau tidak, sudah contoh yang bagus, mau berubah jadi seperti itu? Bisa? Belajar pelan-pelan ya. Tadi sudah Bu Dokter sudah kasih materi banyak, Kakak Jun sudah kasih banyak, teman sudah kasih 7 langkah cara bagaimana. Pelan-pelan kalian, kalau misalnya ditawari narkoba, ingat siapa? Ingat Emmanuel sama ingat Juan. Ingatin saja, nanti langsung kalian langsung mau praktekkan 7 langkah dengan sendirinya. Bisa? Bisa, terima kasih dari Kak Tanti. Nanti kalau misalnya pertanyaan digabung di belakang, oke? Okay? Tepuk tangan untuk Tanti dulu, Kak. Saya kembalikan, Kakak.
6: Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Kakak Tanti.
3: Wah, masih semangat nih kayaknya.
6: Sabar, kan tepuk tangan untuk saya atau pemateri.
3: Dua-dua.
6: Saya tidak mau pilih dua-dua, saya harus jadi salah satu. Please, tolong.
3: Bisa.
6: Saya harus jadi satu-satunya maksudnya. Saya tidak mau jadi salah satu ya. Oke,
3: lanjut Kak. Ada
6: materi dari Kak Tanti sampai sudah ada contoh ini. Kalau memang teman-teman masih coba lagi memang parah sekali, saya kecewa.
3: Kecewa ya? Iyalah.
6: Kecewa tingkat berat ini.
3: Iya.
6: Oke, okay. Kak Ardi kayaknya nih semakin siang ini biar ada kabut tapi di dalam nih tetap bersinar kak. Sama seperti ini.
3: Ananda bersinar
6: ya. Betul. Selanjutnya nih siapa ya?
3: Yang ditunggu-tunggu kak? Siapa ya?
6: Deka. Yang mana kakak nih? Ya, selanjutnya kita akan menerima materi dari kakak Alex Marian.
3: Oke.
6: Kamu tepuk tangan dulu. Oke, kepada kakak Alex. Langsung saja, panggung nih kakak punya. Adik ke bawah dulu ya.
7: Selamat siang adik-adik. Memang, ini suara-suara anak-anak muda yang cantik dan ganteng. Ya, di sini semua punya HP kan? Nah, tadi tuh adik dua tadi siapa? Yang Juan dengan Emmanuel memang itu salah satu contoh bakat yang terpendam. Tepuk tangan dulu buat yang dua tadi itu. Iya, jadi kakak ini juga dulu pernah SMP kayak adik-adik dorang. Jadi waktu itu kakak tutung SMP itu belum ada HP. Jadi kakak kita ikut olahraga, kita ikut bola basket, ikut sepak bola. Tapi kakak tidak main basket. Kakak tidak tinggi. Ya, tapi kakak tanamkan dalam kakak budiri, kakak pun cita-cita harus lebih tinggi dari kakak pun tinggi badan. Jadi untuk adik-adik dorang juga harus seperti kakak ya, harus bisa berekspresi. Tapi dalam hal yang positif. Ya, kok apa jadi ya. Kayak begitu tuh. Ya begini teman-teman, adik-adik, kakak mau kasih tahu sama kamu, sosial media ini ada dia punya kelebihan, ada kekurangan. Kalau dia punya kelebihan, itu kitong pakai untuk hal-hal yang baik. Kalau kitong punya ide cemerlang, kitong bikin konten, kitong ajak orang-orang, dorang semua untuk hal-hal baik, itu kita dikenal banyak orang, betul gak tidak? Tidak baiknya, kita akan terpengaruh oleh teman-teman yang tidak tahu menggunakan sosial media dengan baik. Di sini ada yang tergabung dengan grup WA? Ada yang pakai WA? Nah, jadi kamu harus tahu contoh-contoh di dalam stiker-stiker yang kita gunakan juga itu ada yang berbahaya. Kalau macam ada contoh teman-teman yang chat baru pakai pil, tahu kan ada stiker pil kan? Kayak tadi ada denda contoh tuh, kamu mau coba ini kan tidak tapi pakai stiker pil. Itu kamu jawab bagaimana? Tidak kan? Harus tolak. Ada juga yang kayak daun. Ya, daun gedi tadi ibu dokter bilang. Ya, kalau yang itu juga kita harus tahu, itu jangan. Ada juga yang bentuk suntik. Tahu suntik kan? Ya, itu tidak boleh. Kalau sudah tampan-tampan begini, ganteng begini. Kalau pakai yang begitu bahaya. Iya, karena kakak juga begini, kakak ini kan dulu lahir di trek sampah toh. Serius ini. Waktu itu kakak punya mama ini sakit mau melahirkan, tapi waktu itu di Manokwari ini belum ada kendaraan. Iya, dan kebetulan cuma tetangga om yang bawa trek sampah. Jadi mama naik di trek sampah di bak belakang. Di tengah perjalanan mama keluar. Kenapa kakak jadi konten kreator? Pas mama di tengah perjalanan, mama melahirkan, kakak keluar, langsung kakak pegang HP. Halo guys. Iyo. Jadi waktu itu juga dokter pas sampai rumah sakit, dokter datang, dokter lihat tuh. Dokter buka pintu bak belakang, dokter kaget. Wih, ibu anaknya hitam sekali. Jadi kalau ada yang cita-cita jadi dokter, jangan kaget yang hitam-hitam ya, jangan ya. Ya, terus di sini ada yang sudah merokok kah belum? Merokok itu tidak baik sekali. Jadi kalau kam ada yang punya niat macam mau jadi konten kreator kayak kakak begini, di zaman sekarang itu kalau kita mau rekam sesuatu biar viral, itu sekarang yang paling naik-naik itu ketika kita rekam kita isap rokok, ya isap apa pukul teman rekam itu tidak bagus. Jadi kalau kamu punya ide kreatif macam kayak Ade dua tadi tuh toh. Siapa? Emmanuel dengan? Juan. Ya, kayak begitu kayak Emmanuel lagi vlog tuh. Halo guys, hari ini kita mau belajar kelompok. Cuma Juan pemalas tuh. Juan lagi balas, "Halo guys, saya mau belajar kelompok cuma tidak tahu Emmanuel per rumah." Jadi tadi ada contoh-contoh tadi yang kakak-kakak dong, ibu-ibu dokter dong kasih tahu ada beberapa contoh narkoba. Tiga, apa-apa saja tuh. Nah, golongan satu, golongan dua, golongan tiga. Nah, kakak mau tambah golongan empat. Iya serius, narkoba, napi rapi, korban banyak. Wah, mungkin kakak bisa bergabung langsung untuk hadiah atau ini.
8: Oke, terima kasih buat Bro Alex. Tepuk tangan dulu. Iya, kami ucapkan selamat datang buat Bapak Kepala Sekolah. sekolah. Tepuk tangan buat bapak kepala sekolah dulu dong. Iya. Saya mau bilang untuk John dan Emmanuel. Ah, Kakak Fik harus kasih lihat ini dulu. Tunggu, tunggu. Iya, saya mau bilang buat John dan Emmanuel, kamu dua mantap. Ini Kakak Fik mau bilang singkat saja. Saat ini Bapak Ibu Guru, kami di BNN, tapi juga seluruh pemerhati yang terkait dengan permasalahan narkotika, kami di BNN Papua Barat ingin membangun sebuah branding yang mana anak-anak Papua, anak-anak yang tinggal di Papua, yang lahir, yang besar di Papua, itu bisa memberikan dampak bagi teman sebayanya. Salah satunya, Kak Alex, ya kan? Sebagai konten kreator, terakhir follower berapa? 70 ribu ya?
7: Iya.
8: Tepuk tangan dulu. Iya. Siapa yang di Manokwari yang terkenal Kak Alex? Semua pasti tahu, toh?
7: Kepala sekolah belum, Kak Kakek.
8: Ya?
7: Kepala sekolah terkenal.
8: Ya, artinya begini adik-adik yang Kakak Fik mau bilang, begini, kalian sadar tidak lagu-lagu ketemuran yang populer saat ini? Lagu-lagu yang anak-anak muda dari Sorong, tahu Roy Mark, tahu, itu saya punya adik pemuda di gereja di Sorong. Tiba-tiba saya lihat sudah ada di Hadi, ada di Jakarta. Belum lagi anak-anak dari Manokwari di sini yang biasa nyanyi lagu rap yang viral. Artinya apa adik-adik? Kita bisa mengasah kemampuan kita dan juga kita bisa menjadi apa? Menjadi contoh supaya karya-karya kita, kreativitas kita itu bisa dinikmati oleh orang. Kamu sadar kah tidak? Anak-anak Papua yang menyanyi lagu-lagu yang viral itu orang di Jakarta sendok menyanyi. Toh, artinya apa? Dong suka. Kalau dong suka berarti tandanya apa? Ketong yang anak-anak Papua mampu. Toh, jadi bisa bersaing. Jadi itu adalah contoh sederhana yang adik-adik bisa lihat. Tanpa adik-adik harus pakai ada dalam penyalahgunaan narkoba. Oke, sampai di situ Kakak Fik mau kasih tepati janji buat adik-adik. Saya ingin selain, jangan dulu angkat tangan. Mentang-mentang sudah dapat bocoran pertanyaan, jadi Kakak Fik mau kasih hadiah apa dulu nih Kakak Alex?
7: Coklat dulu Kak Pak ya?
8: Coklat? Ya. Untuk berapa?
7: Untuk 4 orang yang merasa diri paling manis.
8: Ya, oke. Okay,
7: semuanya okay, manis okay. Ya kayaknya.
8: Ya, untuk 4 orang yang merasa diri paling manis. Pertanyaan pertama. Bisa ikuti ya? Oke. Okay. Sebutkan 3 jenis narkotika yang adik-adik tahu. Kak Alex langsung tunjuk.
7: 1 junior, eh? Kok angkat tangan tadi, Bro? Ini angkat tangan di paha nih. Siapa yang tadi angkat tangan? Oh, dari depan dulu. Oke, adik.
8: Sambil dilihat sama Bu Tanti, Bu Dokter, coba. 3 jenis narkotika yang adik siapa?
9: Perkenalkan, nama saya Perlia Jitmau. Saya ingin menjawab pertanyaan yang dikasih oleh Kakak Victor. Yaitu 3 jenis narkotika. Yang pertama, ganja.
8: Oke.
9: Okay. Yang kedua, heroin.
8: Oke.
9: Okay. Ketiga, sabu-sabu.
8: Ya, tepuk tangan buat Aprilia. Oke. Okay. Langsung Kakak Alex. Ya.
7: Okay. Terima kasih Aprilia. Okay.
8: Ada lagi selain yang tadi disebutkan? Ada? Siapa yang berani? Oke. Okay. Apa?
10: Kokain, rokok dan minuman.
8: Kokain, rokok dan minuman kayaknya belum tepat deh. Karena rokok dan minuman itu masuk dalam klasifikasi saat A.
7: Adit.
8: Ada yang lain lagi?
10: Rokok cas.
8: Mungkin maksudnya dia vape.
7: Ya.
8: Oke, boleh lah. Kandungan vape ada yang berbahaya, THC salah satunya. Satu lagi.
10: Suntik, suntik. Ekstasi.
8: Oke, tepuk tangan buat Tom, buat laki-laki ini. Silakan. Iya.
7: Tapi kakak, kakak Victor.
8: Iya.
7: Coba. Siapa? Adi nama siapa? Ya. Gary.
8: Gary.
7: Gary. Coba Gary berdiri dulu. Kamu lihat nih, Lamin Yamal. Sumpah. Dia mirip Lamin Yamal tuh. Suganting lagi, astaga. Main bola juga? Oh ya, top memang.
8: Tapi kayaknya mirip.
7: Mirip iya, sama mirip Lamin Yamal.
8: Ya, kita doakan moga bisa sukses kayak Lamin Yamal.
7: Amin. Barcelona ke Real Madrid? Barcelona? Oh, memang Lamin Yamal memang. Tapi memang Lamin Yamal itu orang Buton. Sion, Lamin Yamal. Lanjut ke Vic. Oke, ini pertanyaan ini deh gampang sekali. Ini seputaran Kota Manokwari. Ya, siapa yang tahu alamat kantor BNN Papua Barat? Ya.
11: Jalan DRS Esau Sesa, baku sebelah dengan toko TB Mart Wosi.
8: Yang
11: berhadapan
8: ada
11: dengan toko Sinar Suri.
8: Oke, terima kasih. Ini dia.
7: Oke. Okay.
8: Satu lagi kakak Alex.
7: Apa itu? Oke, ini pertanyaan satu lagi nih. Yang bisa angkat tangan ya. Jangan angkat kaki, itu pulang sekolah. Sebutkan salah satu jenis narkotika alami.
12: Siapa?
8: Oke.
11: Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kakak Alex. Jadi ganja alami itu, mohon maaf, narkotika alami itu ganja?
8: Jawaban dulu baru pertanyaan.
11: Mohon maaf untuk kesalahannya.
8: Iya, oke. Okay. Terima kasih buat. Ada lagi selain adik, siapa namanya? Ada lagi? Ada?
7: Ada lagi selain ganja?
8: Apa? Sambu tuh sudah diekstrak.
7: Jamur? Itu sayur.
8: Oke. Okay. Sekarang kakak Alex kayaknya kita kasih hadiah tumbler
7: deh. Oh iya kayaknya nih.
8: Lebih berat. Oke. Okay. Buat berapa orang Kak Alex? Dua ya?
12: Ya, dua duluan Kak Pak ya.
8: Oke. Dengar, ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan bagi yang bisa menjawab. Ibu bapak guru juga tidak apa-apa. Boleh ya? Ibu?
7: Ibu juga bisa.
8: Ji. Terboleh. Terboleh. Oke sudah kalau
7: kenapa
8: begitu.
7: Ibu bu tumbler sebanyak?
8: Oke. Kalau begitu, Bapak Ibu guru maaf ya. Tidak apa-apa toh?
7: Iya, nanti ya. Ibu. Tidak apa-apa toh Ibu toh, semua habis bulan juga mau ah.
8: Iya. Jadi Kakak Fik mau kasih pertanyaan untuk yang bisa menjawab. Ya. Tadi ada materi Ibu dokter. Ada materi dari Kakak Joni Aninam. Ada juga materi dari kakak Alex. Pertanyaannya yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan nama lengkap dari pemateri pertama? Ada pemateri sana? Oke, yang di belakang. Silakan.
13: RRI boleh kan?
8: RRI.
7: Maju depan atau di sini ya, di sini aja. Oh depan, oke okay, baik.
8: Depan,
7: oh langsung
8: depan.
7: Maju ya kalau di situ langsung maju, oke okay, okay. Baik.
8: Iya.
7: Siapa namanya, saya?
14: Nemi Daplak. Nemi.
7: Nemi. Nemi.
8: Nemi, silakan. Narasumber pertama kita itu kira-kira dari mana, eh?
14: Ibu Indah Perwitasari.
8: Ibu
14: Indah Perwitasari.
8: Oke, boleh. Tanpa gelar boleh ya, karena namanya sama. Oke, Ibu, tepuk tangan dulu buat adik. Oke, langsung kasih. Yang kedua, sekarang yang kedua.
7: Gusong, angkat tangan belum, pertanyaan belum.
8: Pertanyaan belum. Sekarang yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua. Bisa dong? Ini sudah jam 1:30. Sebentar lagi kita selesai. Pertanyaan kedua. Siapa yang tahu, ini agak susah nih, nama kepala BNNP Papua Barat? Ada?
7: Yang sudah jawab bagaimana kakak?
8: Kalian yang sudah jawab kayaknya kasih yang lain dulu ya. Boleh. Sekarang kakak Fit ganti sudah kalau susah. Ganti.
7: Ganti.
8: Karena cuma satu. Ada.
7: Ada.
8: Ada. Ada. Ada. Oke. Okay. Ada. Di belakang yang tadi. Ganti. Ganti pertanyaan.
7: Oh iya, ganti pertanyaan dulu.
8: Oh, belum banyak yang tahu. Karena tadi ada yang tahu soalnya, yang sudah bilang kakak Fik. Oke, sekarang ganti pertanyaan. Ini kalau sudah tidak tahu, terus tidak tahu lagi harus bagaimana. Siapa nama kepala sekolah SMP Negeri 10 Manokwari? Halo? Halo? Mana nih kakak Alex? Sudah? Hey. Duduk.
7: Sabar, tenang.
8: Lengkap.
7: Harus lengkap ya.
8: Lengkap dengan gelar. Bang? Sana.
7: Di sebelah sini.
8: Laki-laki. Oke, laki-laki maju. Satu
7: laki-laki
8: orang.
7: Berdiri maju.
8: Maju.
7: Berdiri. Maju saja. Kenapa kok dapat suruh maju saja?
8: Ada nama siapa?
15: Marcel.
8: Marcel. Marcel, ingat, kepala sekolah SMP Negeri 10 Manokwari bukan Victor Pati ya. Bukan Victor Pati. Silakan Marcel, nama lengkap dengan gelar.
15: Bapak Erwin Patikawa.
8: Bapak Erwin Patikawa. Ada gelar?
15: SPA.
8: SPAK. Betul Bapak izin?
7: Tepuk tangan buat siapa teh?
15: Marcel.
7: Tepuk tangan sekali lagi buat laki-laki tampan sendiri. Terbaik. Ayo. Oke. Ini dia hadiah masih tumbler ya?
8: Masih.
7: Ini dengar nih. Ini pertanyaan paling susah di muka bumi. Sumpah. Acara ini disiarkan langsung di mana? Angkat tangan dulu. Siapa? Maju. Wih, langsung nih. Nama siapa?
16: Alvin ini jadi.
7: Siapa?
16: Alvin.
7: Alvin. Oke, ini acara ini disiarkan langsung di mana?
16: RRI Papua Barat.
7: RRI
16: Papua Barat ya, gimana kok?
7: Belum.
8: Lain.
7: Tepuk yang tangan dulu.
8: Kak Alex kayaknya yang di belakang.
7: Oh, deh. Yang di belakang kayaknya. Yang belakang. Maju. Yang di belakang maju, bisa maju.
8: Maju.
7: Maju. Mama. Ini kakak. Coba beri sini. Di. Kakak Victor, adik saya. Kayak signal ya. Signal. Siapa namanya?
17: Alexandra.
7: Oh, Alex lah ya. Aduh. Kok jawab betul, kok dapat televisi. Oke, tadi pertanyaan apa? Ini acara disiarkan langsung di?
17: Di RRI Manokwari.
7: Belum tepat. Aduh, ada di depannya. Aduh.
8: Tadi ada yang sudah buka YouTube-nya loh. Baca. Hah? Laki-laki. Ayo, maju. Oke.
7: Juan.
18: Di RRI Indonesia Papua Barat.
7: Belum tepat.
8: Oh, belum
7: ini
8: tepat.
7: Paling gampang, astaga.
8: Ada yang sudah nonton di YouTube. Tadi Kakak Fik lihat di paling belakang.
7: Maju, ya, yang maju, di belakang. Maju. Oke, maju.
18: Andre. RRI YouTube.
8: Belum. Oke, okay, silakan.
7: Maju.
10: RRI Pro 2 Manokwari.
7: RRI Pro 2 Manokwari. Yeah, okay. Benar. Oke, okay, baik. Terima kasih.
8: Ya. Yeah. Disiarkan langsung di RRI Pro 2 Manokwari. Tepuk tangan buat teman-teman dari RRI. Iya, ini masih ada coklat, ada sekitar... Masih ada 8, Kak Alex.
7: Oh, masih ada 8 karton.
8: Tenang. Tapi kayaknya jangan kasih habis, Kak Alex. Karena mau untuk yang bantu Pak Victor angkat bunga sebentar.
7: Oh, oke, baik.
8: Tidak.
7: Pak, kenapa tiba-tiba...
8: Iya, Kak Alex, mungkin saya satu lagi.
7: Oke. Okay.
8: Kamu ada bawa HP atau tidak? Ada pakai data? Ada. Ini untuk siswa, bukan untuk pegawai. Jadi yang tadi Kakak Fik bilang itu, sebagai anak-anak Papua kita harus memberikan dampak bagi teman sebaik kita. Termasuk ajakan 7 cara tadi, harus tuh kasih tahu ke teman sebaik kita. Nah, kamu lihat di slide ini, kita lagi mengembangkan konten edukasi kepada adik-adik untuk bagaimana bisa saling menjauhkan diri dari bahaya narkoba. Nah, di sini kita punya Instagram Generasi Bersinar @bnnppb, itu temannya masih sedikit, baru 300-an. Sekarang saya mau minta adik-adik tolong follow tong punya Instagram, follow tong punya TikTok Generasi Bersinar _ Papua PB, yang sudah 5 orang yang sudah follow, saya langsung cek di sapu HP, langsung diambil coklat sudah, supaya tong cepat selesai.
7: 5 orang
8: cepat.
7: Pertama ya,
8: Kak? 5 orang tercepat. 5 orang
7: pertama.
8: Ya. Cepat. Follow TikTok, follow Instagram, Gen Bersinar @bnnppb. Silakan, sudah terapa sudah, biar tong selesai cepat.
7: Tapi kalau ibu guru langsung dengan password wifi sekolah.
8: TikToknya sudah ibu, TikTok sudah, Instagramnya, Instagram juga sudah. Oke, yang anak murid yang sudah maju ke depan. Yang sudah anak murid maju ke depan.
7: Atau tidak gini kakak cek yang follow di situ toh. Kakak akunnya saja.
8: Oke. Iya. Betul.
7: Ibu guru sudah? Punya nama akun penangkal petir.
8: Namanya apa?
7: Luar biasa.
8: Ada nama? Ada yang nama Janet di sini?
7: Oh, Janet
8: langsung dapat coklat. Maju Janet. Ada? Ada nama siapa? Adel, ada. Ibu, izin ibu nama siapa tadi? Ya ampun, ibu pun nama juga Sakti juga.
7: Ibu pun nama akun penangkal petir ini penangkal belum musim petir. Hujan.
8: Oke, boleh 3 orang Kakak Alex.
7: Oh, 3 orang
8: ya,
7: duluan.
8: Tambah 2 di sini ya. Tapi walaupun yang lain sudah follow, kalau tidak dapat hadiah juga terapa-apa toh? Ya, minimal apa? Minimal tong bisa terima informasi yang baik, yang bisa tong sharing ke teman-teman. Ya. Oke. Okay. Sekarang kamu dua, Kakak Alex, kita lihat lagi. Nama siapa? Melsia.
7: Melsia yang mana?
8: Melsia yang mana? Berarti kami yang berdiri sini trade. Belum? Atau mungkin belum masuk kali ya? Di TikTok sama Instagram. Yang nama Sari, Maya, Maya. Oke, Maya silakan. Ini baru 3 orang, tambah Bu Guru baru 4 orang.
7: Oh, Ibu Guru juga sudah penangkal petir sudah tadi. Ibu juga maju dah, dapat coklat ya?
8: Iya,
7: boleh. Ibu juga bisa dapat coklat, Bu. Oke.
8: Ada lagi?
7: Ini ada 6, Kakak.
8: Kamu dua? Oke, Adel sudah. Ade? Ade apa? Janet sudah ini?
7: Rokamart?
8: Belum.
7: Bukan.
8: Yang Gen, Gen. Gen bersinar.
7: Oke, Kafik. Bagaimana kalau ini? Kita ini apa? Kasih yang di depan dulu Kak Kakak. Oke. Ya kita mulai dari kita Bu Ibu Guru ya. Ini baru kamu tahu Ibu Guru pun nama aku toh. Penangkal petir. Petir saja Ibu tangkal apalagi kamu nih. Terima kasih, Bu.
8: Yang sudah tadi Kakak Alex ada namanya Adel, Adel.
7: Adel, Adel ya. Mana? Adel. Ayah, Adel, terima kasih Adel. Terus Kakak siapa lagi?
8: Kemudian Melisa, Melisa apa? Melisa.
7: Yang Melisa siapa? Oh, laki-laki Melisa.
8: Sari Yani Maya. Oke, silakan Maya, Kakak okay. Alex.
7: Terus Ibu bisa Ibu silakan
8: Janet,
7: duduk Ibu.
8: Janet.
7: Janet. Janet. Oh iya Janet. Terima kasih Janet. Okay. Terus?
8: Terus kamu dua?
7: Ah, sudah, tinggal satu.
8: Tinggal satu. Ini sudah kamu belum? Sudah, Kakak Alex kasih sudah.
7: Oh, iya.
8: Oke, okay, tepuk tangan
7: terima
8: dulu.
7: Terima kasih tepuk tangan buat Ibu dorang dengan adik-adik. Masih tinggal satu nih Kakak.
8: Masih ada tumbler 3. Oh, masih ada satu.
7: Masih ada satu coklat. Satu.
8: Siapa yang sudah follow laki-laki?
7: Laki-laki siapa yang sudah follow? Oh, host, host, host, tidak ada.
8: Host, host sudah sering, sudah sering mention juga. Oke,
7: okay. Yang
8: mungkin lanjut. Kakak Alex, Kakak Vic minta satu pertanyaan lagi sudah.
7: Oke.
8: Okay. Supaya kita cukup ya, karena sudah setengah dua soal. Iya, kira-kira atau dua sudah Kakak Alex.
7: Okay,
8: nanti
7: boleh.
8: Kita lihat kandidat sebentar. Kira-kira dari adik-adik. Siapa yang bisa memberikan pesan anti narkotika paling lama 2-3 menit. 1 menit juga enggak apa-apa. Edukasi bahaya narkoba kita akan rekam, kita akan publikasikan itu buat dilihat oleh teman-teman sebaik kita. Ada? Kalau boleh satu perwakilan laki-laki, satu perwakilan dari perempuan yang berani. Selain John sama siapa tadi?
7: Immanuel.
8: Immanuel.
7: Ya, jadi ini kasih pesan-pesan.
8: Kasih pesan-pesan.
7: Buat teman-teman yang satu umuran dengan teman-teman di sini. Ya.
8: 1 menit sampai 2 menit boleh, tidak apa-apa.
7: Ada yang berani?
8: Ada yang berani?
7: Dia buat hadiah tumbler nih.
8: Dia buat hadiah tumbler.
7: Apa? Tas. Oh, ada yang berani?
8: Ada yang berani?
7: Dia, ini Kakak kasih contoh nih. Dia contoh kayak begini nih. Ini misalnya Kakak SMP. Ya buat siapa teman-teman SMP di luar sana, kitong sekarang ada di usia rentang. Jadi jangan kamu coba-coba untuk hal-hal yang tidak baik buat kitong punya masa depan. Jangan tom merokok, jangan tom pacaran, jangan ajak pacar merokok. Iya itu perlu. Begitu. Betul gak tidak? Iya, karena

0: Yeah.
1: Ada sebutkan nama. Saya sebutkan nama. Saya mau menghimbau kepada teman-teman untuk sebutkan nama tuh.
2: Halo semuanya, di sini saya mau kasih tahu tentang narkotika ataupun narkoba. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Nabila Sahra, bisa dipanggil Nabila. Oke, di sini kan narkoba itu berbahaya ya. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya karena ayah saya sudah pernah memakai narkoba.
0: Diam. Diam.
2: Ayah saya pernah mabuk waktu masih kerja di Sorong. Ayah saya pernah mabuk. Itu mungkin bisa pulang kerja itu mungkin bisa pukul ibu saya. Tidak setiap hari, tapi mungkin bisa. Ibu saya itu mungkin ya trauma. Dan sampai sekarang ayah saya tidak mau kerja, pengangguran yang jadi tulang punggung ibu saya, tapi karena di ancam untuk cerai sama kakek dan nenek saya, makanya ayah mau kerja. Ayah pernah pakai narkoba. Ayah pernah pakai narkoba, tidak tahu ayah pakai narkoba itu dari zaman apa, tidak tahu, karena saya cuma dengar dari cerita ibu yang berpacaran sama ayah pas SMP. Sampai sekarang ayah masih ngerokok padahal sudah dilarang, dan ayah sekarang kesehatannya menurun.
0: Oke, cukup ya, kita berikan tepuk tangan buat adik kita. Sudah, iya. Ada nama siapa?
3: Nabila.
0: Oke, terima kasih Nabila. Kamba diam. Diam. Ini Nabila sharing. Nabila punya pengalaman pribadi. Ya. Toh?
4: Jadi ini jadi contoh.
0: Jadi contoh buat orang. Terima kasih buat Nabila. Apa yang Nabila share ini bermanfaat bagi kita semua di dalam ruangan ini. Mudah-mudahan Nabila kembali ke keluarga dan bisa bersama-sama dengan orang tua. Kami doakan agar adik Nabila juga sehat-sehat dan bisa melanjutkan pendidikan dengan baik. Amin. Tepuk tangan buat Nabila dulu.
4: Tepuk tangan buat Nabila dulu.
0: Ya.
4: Iya.
0: Oke, mungkin ini yang terakhir Kakak Alex ya. Karena waktu juga sudah siang. Oh, ya. Kami izin Bapak Kepala Sekolah bisa serahkan tumblernya langsung ke adik Nabila. Iya, izin Bapak. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya.
4: Karena Nabila berani, kakak kasih flash coklat.
0: Oke. Ya. Siap.
4: Oke. Terima kasih Nabila.
0: Ya. Kakak Alex, mungkin masih ada titipan pertanyaan yang mau ditanyakan ke adik-adik?
4: Kayaknya ada? Cukup saya. Kan.
0: Cukup ya? Oke. Adik-adik. Halo.
4: Halo. Ya.
0: Cukup ya? Iya. Oke.
4: Oke.
0: Sesi kami sampai di sini. Terima kasih Kakak Alex.
4: Siap, Kak
0: Victor.
4: Untuk
0: sharing pengalamannya, untuk sharing informasi tentang bahaya narkoba pada adik-adik. Mudah-mudahan kita akan ketemu di lain kesempatan dan waktu saya kembalikan ke teman-teman MC. Terima kasih.
5: Cek.
2: Oke.
4: Wah.
2: Iya, bagaimana semuanya? Masih semangat?
4: Masih. Oke.
2: Siapa yang mau tidur? Iya dong.

0: Okay. Setelah ini pasti pulang langsung tidur.
1: Langsung tidur, iya. Oke.
0: Dan Kakak Ardi tidak terasa juga ya, kita sudah ada di penghujung acara.
1: Betul
0: kita.
1: Betul banget.
0: Pokoknya materi dari para narasumber tidak habis sampai di sini saja ya teman-teman. Yeah. Itu bisa menjadi bekal buat kita supaya kalau kita mau kemana-mana, kita mau berteman, kita lebih berhati-hati. Bisa toh?
1: Bisa ya.
0: Bisa dong. Ya,
1: tapi sebelum itu mungkin kita dengarkan dulu ya, sepatah dua kata iya, dari Bapak Kepala Sekolah.
0: Kepada Bapak Erwin Patikawa, SPAK, silakan.
2: Ya, selamat siang semua. Masih semangat?
3: Masih.
2: Iya. Yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Bapak Ibu karyawan BN Badan Narkotika Nasional Papua Barat, yang saya hormati dan kasih Bapak Ibu teman-teman dari RRI dari Republik Indonesia Manokwari, dan yang saya hormati dan kasih Bapak Ibu guru dan semua staf tata usaha. Dan yang saya kasih terakhir adalah anak-anakku yang saya sangat banggakan. Iya. Bisa diam? Bisa diam? Iya. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaannya sehingga kita boleh ada sampai saat ini lewat kegiatan Ananda Bersinar, Goes to School, SMP Negeri 10, Manokwari. Saya atas nama pimpinan sekolah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya penghargaan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat yang memilih SMP Negeri 10, Manokwari sebagai salah satu sekolah yang sebagai rujukan dari Ananda Bersinar. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi waktu pembukaan tidak bersama-sama karena mengawal dari Kementerian Pendidikan dan Dirjen terkait dengan refit gedung-gedung salah satu yang kita tempati sekarang ini sehingga tidak sempat hadir tadi waktu pembukaan. Ya, yang ingin saya mau sampaikan kepada anak-anakku sekalian, ya, Bersinar ini kepanjangan dari apa? Ya, bersih dari narkoba. Ya. Bersih dari narkoba. Ya, kalian terpilih dari 280 sekian anak. Itu berarti kalian ini adalah sebagai tutor sebaya. Ya? Tutor sebaya berarti satu orang dia harus memberikan pencerahan kepada dua atau tiga orang teman. Berarti 150 kali dua saja sudah. Berarti 300, toh? Iya. Saling memberikan apa yang dimaksud dengan narkotika itu dan apa yang harus kita tinggalkan. Ya, pengalaman begini. Dengar. Dulu saya di SMP Negeri 1 itu mengajar di SMP Negeri 1 itu 22 tahun. Setiap kali penerimaan siswa baru itu di bulan Juni itu anak-anak dari Amban ini turun sampai di SMP 1 di bawah SMP Negeri 2. Nah, ketika Bapak sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru tanya, nah, mereka pakai di semua tuh tanda pengenal di depan pakai karton itu. Jadi saya lihat begini, alamatnya tamat SD Negeri 02 Amban, 44 Amban, alamatnya di Amban, di Anggori, di Petrus Kafir sana, Balanjara sampai di Mandopi sana, di Pantura juga. Saya tanya, Bapak tanya kepada dia, kenapa kau pilih sekolah di SMP 1? Kan ada SMP Negeri 10, SMP Negeri 15. Dia punya jawaban yang paling sensitif itu apa? SMP 10 itu banyak anak-anak nakal, banyak anak-anak yang isap lem ibon, ganja, itu. Ini pengalaman jujur Bapak bilang. Ya, sehingga kami termasuk ke SMP Negeri 10. Waktu masih nama SMP Negeri 15. Oh, begitu. Iya. Itu kita punya nama yang sudah tidak bagus waktu dulu. Dulu. Waktu saya masih ada di SMP 1 tahun 2004 sampai dengan 2021. Itu image di sekolah kita di sini. Karena kenakalan yang luar biasa pada saat itu. Ya, bahkan sampai ruangan ini direhab juga saya masih lihat ada bekas barang-barang itu. Ya, terakhir tahun 2022 itu, 22 ke 23 itu, ada siswa kita pindahan dari SMP, apa namanya, di Maripisan ini apa? Villanova. Itu tertangkap, saya tangkap. Saya bilang ini peringatan untuk kau. Saya mau lapor kau, tapi sabar. Kau semua ujian saja. Nah, sekarang anak itu dia sudah, dia sekolah di Jogja sana, dia masuk sekolah seminari. Katolik punya. Dia bapak dibilang bapak saya ada sekolah di situ. Dia seramakan di sekolah Katolik. Karena memang dia Katolik toh. Ya, dia sekolah di sana. Ya, itu pengalaman. Iya, jadi anak-anakku yang saya harus sangat sayangi, banggakan apa yang kalian ikuti dari pagi, sorry, dari siang tadi jam 11 sampai dengan hari ini jam ini jam 2 kurang 10 menit. Iya. Sudah dapat baju kaos? Iya, kan? Iya. Tolong, apa yang disampaikan tadi oleh para narasumber, penyaji materi, tolong dengar, lalu kamu sebagai saluran informasi kepada yang tidak ikut. Halo? Dengar? Iya. Tidak percuma kita buang waktu sampai di saat ini. Iya. Kalian akan memberikan yang terbaik pencerahan kepada adik-adikmu, teman-temanmu, kakakmu tentang bahaya narkotika. Ya? Mengapa demikian? Sudah ikut tadi toh? Pencerahan tadi. Itu kalau sudah kena itu berarti sudah. Kau terobsesi, termakan dengan itu semua lalu ketika kau masuk dalam dunia hitam itu selesai sudah. Ya, mau kau tidak? Mau kau tidak? Ya. Ya, saya punya aturan di sini cukup tegas, disiplin. Jadi kalau siapa yang tersangkut dalam itu selesai, oke itu sudah. Salah satunya adalah saya tidak kasih ampun lagi, langsung keluar. Supaya jangan jadi virus bagi yang lain. Oke. Ya, itu yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua, anak-anakku yang saya banggakan. Jadilah kebanggaan orang tua, kebanggaan sekolah untuk masa depan kalian yang lebih baik. Kamu masih 10-15 tahun ke depan lagi. Jangan sampai dia merusak kau punya masa depan. Iya. Sehingga kau dibawa masuk ke apa namanya? Ke tempat rehabilitasi. Karena itu mengganggu kau punya otak. Karena narkotika toh, nah, yang saya kenal adalah nafsa. Nafsa itu apa? Narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Ya, yang golongan narkotika itu apa? Psikotropika itu apa? Zat adiktif itu apa? Ya, nanti buka di Google toh, baru lihat golongan narkotika itu apa saja tadi saya sampaikan toh. Terus psikotropika itu apa saja dan zat adiktif. Ya, disingkat nafsa, bukan nafsu. Nah, oke, begitu. Demikian yang perlu saya sampaikan atas perhatian adik-adik semua dan juga kepada Bapak Ibu teman-teman dari BNN saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau tadi ada sedikit kekurangan. Mari kita berikan aplaus. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati.
0: Iya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk tepuk Bapak Kepala Sekolah.
1: Dan Kak Justi nih, sudah gak kerasa ya ternyata ya. Seluruh rangkaian nih kegiatan bersinar telah kita ikuti bersama teman-teman.
0: Wah, pokoknya mulai dari edukasi, bahaya narkoba, membangun ketahanan diri, berani mengatakan tidak, menjadi generasi cerdas di dunia digital, hingga kuis dan game yang sudah kita lewati bersama tadi ya.
1: Keseruan-keseruan tadi ya.
0: Ya.
1: Betul. Dan kita juga semua berharap ya, semoga seluruh pengetahuan yang diperoleh tadi bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Dan juga diingat dan disebarluaskan juga ya. Kalau
0: benar.
1: Bisa.
0: Karena masa depan ada di tangan kita. Berani berkata tidak pada narkoba, berani memilih masa depan yang lebih baik.
1: Ya, saya Ardi.
0: Saya Justi.
1: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari seluruh teman-teman ya.
0: Ya, teman-teman, Bapak Ibu Guru, dan semua yang hadir di siang hari ini.
1: Dan saya juga selaku salah satu,
0: kami berdua memohon maaf juga ya.
1: Maaf juga ya,
0: apabila dalam acara berjalan ada salah pengucapan.
3: Iya, baik-baik, kita sudah telah mengikuti, talk show ya tentunya teman pro 2. Semoga talk show tadi bermanfaat buat teman pro 2 semua. Dan kita kembali ke studio ya dengan berbagai musik-musik hiburan ya menemani teman pro 2 di siang hari ini.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Aduh. Udah sekaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itupun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo, Kang. Produ FM.

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, ya tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, nah tuh, apa?
1: Ya, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Padi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran,

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan

Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawab.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Tap tap, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up day after day.

0: ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don, iya.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi,

0: pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, terima kasih masih di 97.8 MHz Pro 2 RR Manokwari, Teman Pro 2. Nah, gimana nih? Iya, sehat tanpa rokok, keren tanpa nikotin, memilih jadi produktif dan kreatif, apalagi yang buat yang masih muda ya. Rokok elektrik maupun rokok konvensional seringkali menjadi dilema di kalangan generasi muda. Namun fakta menunjukkan kalau keduanya bukanlah opsi untuk dipilih. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menegaskan kalau kedua jenis rokok ini sama-sama membawa dampak buruk bagi kesehatan. Alih-alih terjebak dalam dilema memilih salah satunya, remaja diajak untuk sepenuhnya menolak keduanya demi menjaga masa depan. Teman Pro 2, banyak anggapan keliru yang menilai bahwa rokok elektrik jauh lebih aman jika dibandingkan dengan rokok biasa. Faktanya di lapangan, Teman Pro 2 menunjukkan kalau rokok elektrik bukan berarti aman ya, karena di dalamnya tetap terkandung zat nikotin yang bersifat sangat adiktif. Selain itu, uap atau aerosol yang dihasilkan terbukti bisa mengiritasi paru-paru serta saluran pernapasan, serta tetap membawa kandungan zat kimia berbahaya bagi tubuh. Di sisi lain, ancaman dari rokok konvensional jelas sangat berbahaya dan sudah tidak bisa ditoleransi bagi kesehatan tubuh. Jenis rokok ini mengandung ribuan zat beracun dengan kandungan utama yang paling mematikan seperti tar dan juga nikotin. Konsumsi rokok konvensional menjadi penyebab utama bagi berbagai penyakit kronis ya, seperti kanker, penyakit paru-paru, jantung, serta memicu kecanduan yang menguras biaya materi Teman Pro 2.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Pro 2 FM. Teman

0: Eh, foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipilih.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, siapa HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Broda, kami cukupkan untuk lagu-lagu di petang hari ini dan kita akan bergabung dengan program 1 ya. Dan sekaligus teman Broda, saya Vera pamit undur diri dan diinformasikan untuk azan maghrib nantinya akan berkumandang pada pukul 17 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Ya, selamat malam.
1: Sore. Ya, sore ya teman-teman, masih di Sore Ceria bersama Ardi. Dan kali ini Ardi bakal nemenin teman-teman Pro 2 nih. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Galeria Pro 2, karena masih banyak banget lagu-lagu dan juga informasi menarik lainnya. Apalagi karena sekarang ada hujan ya, meskipun hujan turun tidak menurunkan semangat Ardi nih buat nemenin teman-teman Pro 2. Terabas aja deh hujan, karena hujannya masih hujan air ya, masih belum hujan api nih. Dan jangan sampai ya hujan api. Dan semoga dengan hujan ini asap di kabut, asap di Manokwari ini bisa segera mereda ya teman-teman. Ataupun di Indonesia lebih tepatnya ya, di seluruh Indonesia, semoga asap-asap yang seperti ini tuh segera mereda, segera hilang, supaya penampakan, apalagi terutama di Manokwari sendiri, penampakan atau keindahan alamnya bisa terlihat dengan jelas lagi ya teman-teman. Kita doakan aja, amin. Nah, jangan kemana-mana, stay tune terus di Galeria Pro 2, karena Ari bakal tetap nemenin teman-teman Pro 2 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau waktu ditutup siaran nih teman-teman. Nah, bakal banyak banget keseruan pastinya, karena nanti di pukul 9 juga bakal ada MLC Music Live Chat gitu teman-teman. Yaudah, yuk kita dengarkan dulu loh lagu yang mau lewat satu ini, lagu yang gak kalah keren, yaitu dari Cecilia dengan judul Terima Kasih Dariku. Stay tune terus Galeria Pro 2, teman terbaik kamu.

Ya masih di jalur ya Pro 2 bersama Ardi di sini dan masih di sore ceria ya teman-teman. Yuk kita bahas nih untuk berwisata-wisataan, untuk libur-liburan. Ya meskipun weekend masih lama tapi ya mungkin bisa direncanakan mulai dari sekarang nih ya. Ya yuk kita bahas tren wisata 2026, destinasi favorit untuk liburan hemat. Wah, yang hemat-hemat ini pasti pasti diburu nih sama teman-teman nih. Ya masuki 2026, tren libur hemat semakin diminati wisatawan Indonesia. Ya karena ekonomi ya, indeks ekonomi kata orang-orang sekarang nih teman-teman ya. Jadi bukan hanya soal mencari tiket atau akomodasi murah, wisatawan kini juga semakin mempertimbangkan destinasi yang menawarkan pengalaman menarik dengan biaya yang tetap terjangkau nih, ramah di kantong. Ya, sejumlah destinasi masih menjadi pilihan favorit karena memiliki harga makanan, transportasi, dan juga penginapan yang relatif ramah di kantong juga. Nah, lantas destinasi di mana aja sih yang jadi pilihan wisatawan Indonesia untuk liburan murah di 2020 ini? Ya, berikut adalah berdasarkan Travelokasi Index Quartet 2 tahun 2026, faktor harga menjadi salah satu pertimbangan utama nih. Tetapi masyarakat tetap berpergian dengan memilih destinasi yang lebih ramah di budget. Sementara itu, destinasi internasional favorit yaitu Kuala Lumpur, Singapura, Penang, Bangkok, dan Tokyo. Dan kalau di domestik sendiri, yang menjadi favorit adalah Jakarta, Surabaya, Jogja, Bali, dan juga Bandung. Nah, Bandung menjadi salah satu contoh ya. Contoh kuat tren wisata hemat karena menawarkan kuliner, belanja, wisata dengan biaya perjalanan yang relatif rendah nih teman-teman. Di sisi lain, Penang tercatat sebagai destinasi internasional dengan pertumbuhan pemesanan tercepat. Indonesia untuk destinasi dengan pertumbuhan permintaan tertinggi, Malang berada di posisi pertama dengan skor 90. Disusul Penang 87 dan Bandung 84 serta Jogja di 81. Nah, kombinasi wisata alam, budaya serta biaya perjalanan yang terjangkau membuat destinasi-destinasi tersebut semakin diminati wisatawan di Indonesia. Tren liburan murah di 2026 menunjukkan bahwa berwisata tidak selalu harus mengeluarkan biaya yang besar nih teman-teman. Dengan memilih destinasi yang tepat nih dan merencanakan perjalanan sejak jauh-jauh hari dan menyesuaikan anggaran, wisata tetap bisa dinikmati dan menikmati ya pengalaman liburan yang menarik nih. Nah, kira-kira nih dari teman-teman sendiri nih sudah ada planning belum nih buat liburan besok-besok nih?

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga PM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan
1: keramat... Info Pro 2. Ya, teman-teman, Info Pro 2 datang dari Ombudsman bongkar celah tata kelola MBG keamanan pangan menjadi sorotan. Ombudsman RI terus memperkuat pengawasan terhadap program makan bergizi gratis, khususnya terkait keamanan pangan dan penanganan kasus keracunan. Ketua Ombudsman RI Nusran Johair mengatakan pengawasan dilakukan melalui investigasi atas prakarsa sendiri atau IAPS. Hal itu bertujuan untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai tata kelola pelayanan publik. Sekian Info Pro 2 edisi 7 Oktober 2026.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Yuno masih di Yogyakarta Pro 2 bersama Ardi, dan kali ini kita sudah masuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, kalau sudah masuk di Jaga Malam ini, Ardi bakal putarkan lagu-lagu yang lebih slow ya, buat mengantar tidur. Nggak tidur juga sih, masa jam 9 udah jam 7 udah tidur. Ya, supaya teman-teman bisa relax minimal ya, relax. Karena mungkin dari di hari Rabu ini teman-teman sudah mengerjakan banyak banget hal ya. Mungkin sudah mulai lelah atau ingin merilekskan diri dari hiruk pikuk pekerjaan ya, dunia-dunia luar sana. Jadi ya, kita akan agak slow dikit ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih tenang nih di rumah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60...

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Ya kena tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih di Jalur Ria Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan kira-kira teman-teman, siapa nih yang suka banget minum kopi? Ya, minum kopi kadang ketika di pagi hari sebelum kita berangkat kerja, ataupun ketika malam hari pun juga kadang-kadang kita minum kopi juga ya teman-teman. Karena selain kopi itu kadang membuat kita, yang pertama kalau di pagi hari membuat kita lebih semangat ya teman-teman menjalani hari, karena ada kafein yang membantu kita untuk semakin, istilahnya apa ya, sebagai pemicu ya, pemicu supaya kita semakin bukan rajin sih, lebih kuat aja untuk menjalani hari. Dan juga kalau di malam hari pun juga kadang-kadang kita juga minum kopi untuk memberikan dorongan ya, untuk mengerjakan sesuatu juga. Nah, kira-kira kenapa sih kita di Indonesia itu suka banget buat minum kopi? Nah, yuk kita bahas nih, ada penjelasannya ternyata. Budaya minum kopi di Indonesia, dari tradisi hingga gaya hidup. Ya, budaya minum kopi di Indonesia berkembang dari tradisi masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup kita sekarang ya. Kopi tidak hanya dinikmati sebagai minuman, tapi juga menemani aktivitas sosial dan keseharian masyarakat. Dikutip dari laman pemerintah Kementerian Pertanian atau Kementan pada Rabu 7 Oktober 2026, kopi memiliki sejarah yang panjang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kopi bahkan telah berkembang menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di bagian daerah. Di berbagai daerah, sorry. Kopi mulai dikenal di Indonesia setelah tanaman tersebut dibawa oleh bangsa Belanda sekitar tahun 1646. Tua banget ya. Perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah ya teman-teman. Nah, kopi dulu berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial, bagian dari tradisi ziarah hingga warisan leluhur. Kemudian kebiasaan minum kopi semakin populer di Indonesia sejak tahun 1800-an nih teman-teman. Setiap daerah memiliki cara yang berbeda dalam menikmati kopi sesuai kebiasaan masyarakat setempat sendiri nih. Nah, perbedaan tersebut menghasilkan beragam sajian kopi dengan cita rasa dan karakter yang khas sendiri. Salah satu contoh nih teman-teman terlihat dari kopi Tarobang yang berkembang di Ambon, Maluku. Kopi tersebut memadukan kopi dengan jahe, kayu manis, cengkeh, sereh, dan kenari muda. Selain itu, kopi juga hadir dalam berbagai tradisi masyarakat di sejumlah daerah di wilayah Indonesia ya. Masyarakat Ciamis mengenal tradisi menikmati kopi glondong. Ya, kopi glondong hanya dapat ditemukan di Dusun Banjarwaru, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Masyarakat menyajikan kopi tersebut dalam tradisi ziarah makam leluhur yang berlangsung setiap Muharram nih teman-teman.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Teman terbaik kamu.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Keran. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Teman terbaik kamu.

Ya masih, ya teman-teman, masih di jalurnya Pro Duga bersama Ardi di sini yang akan menemani teman-teman Pro Duga di jaga malam ini ya teman-teman. Dan nanti Ardi mau ngasih informasi juga untuk di pukul 21 waktu Indonesia Timur akan ada MLC ya teman-teman. Nah, kira-kira akan ada siapa MLC nanti ya? Penasaran gak sih? Dan punya penasaran makanya jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro Duga. Karena bakalan seru nih kayaknya, karena ini baru aja rilis lagu juga yang sudah diputarkan di Pro 2 dan lagunya juga cukup asik-asik aja nih. Nah, punya penasaran, stay tune aja terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu. Sesaat lagi akan ada teman yang lagu dari Agu JJ dengan judul lagu Lihat Kebunku. Lihat Kebunku, iya.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Di

0: ilmunya loh.
1: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.
2: Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu. Padahal kan kita jendela dunia.
3: Buku adalah jendela dunia. Sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
4: Teman terbaik kamu.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Ya teman-teman, sejauh ini Pro 2 bersama Ardi di sini, dan karena sudah berada di pukul 21:04 waktu Indonesia Timur, jadi saatnya kita untuk bersama-sama mengikuti MLC Musik Live Chat bersama Pro 2 Jakarta. Dan Musik Live kali ini ditemani oleh Tasya Kip dan host kita Edit dan juga Elan.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
3: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
2: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
3: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
2: Halo. Selamat malam sang ayah.
3: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu.
2: Bener bro.
4: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
3: Halo bro.
2: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
4: Alhamdulillah baik sekali.
3: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
4: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
3: udah cerah ya.
4: Ada tata sedikit.
2: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
3: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
2: Bener, gokil. Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
4: Tahun lalu.
2: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
3: Bener.
2: Iya. Lu ngapain aja?
3: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener.
4: Santai aja.
2: Bener.
3: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
4: Banget jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
3: Ntar
4: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini. Bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi
2: bener.
4: Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
2: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
4: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
2: I see.
3: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
4: Ya benar.
3: Lu pasti nyari solusi di TikTok nggak sih?
4: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
3: Iya kan. Udah paling bener itu.
4: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
3: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
4: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
3: Iya. Bener. Iya masih begitu.
2: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
3: Iya. Iya.
4: Terbantu banget.
3: Ada tutornya.
2: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
4: Benar.
2: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
4: secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
2: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
3: Keren banget, baru dak ya. Keren loh. Selalu keren.
4: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
2: Gokil.
4: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
3: Keren.
2: Bener.
3: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
4: Bener.
3: Sedap.
4: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
2: Iya. Apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, gitu lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
4: Benar-benar dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
2: Benar sih, benar. Itu salah satu apa sih si positif
3: ya, benar. Tuh dia. Jadi beda mengurus anabul beda. Jangan lu samain.
4: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan, tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
3: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
4: Gak bisa.
2: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, tuh beda banget nyebut anabul.
3: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu kan. As a cat person kan.
2: Cat person gue.
4: Aduh jauh dah.
3: Beda mengurus kucing ya.
2: Beda. Ya udah, itu ngobrol dulu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju 1-1 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
3: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 1-1.
4: Masuk Pak Eko.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih. Yo, single terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah bener. Bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya.
2: Iya bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Ya, kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran
2: bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus, ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba harus ikut kelas-kelas gitu. Karena bikin jadi tenang banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu.
2: Sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya menggambarkan ya itu tadilah ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, anak-anak kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadilah Maju Satu-Satu.
0: Gila. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu nggak prepare, apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang
0: bener,
2: harus bener. Lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini.
0: Parah.
1: Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Wise.
1: Keren, gitu, wise ya. Banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lu itu. Bener. Kita saksi proses lu berarti. Yoi. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lu bilang karena masalahnya lu pengennya yaudah lu satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Iya. Kalau maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Iya kan? Seker juga kan?
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gulu sama gue insya Allah aman gitu.
0: Wow,
1: laki-laki nih.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diininin banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue ngefans banget Kip sama lo kan. Dari awal tuh gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.
3: Music Life Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
2: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu. Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya. Iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
0: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
3: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Kipe?
0: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
3: Oke.
0: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget yang dimana gue orangnya aktif banget.
3: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
3: Tapi lu inget enggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
2: Betul.
3: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
2: Benar, gak bohong berarti ya.
3: Gak bohong berarti.
0: Tepati janji.
2: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
3: nomor duanya omongan.
2: Nomor satunya
3: tangan.
2: Oh iya benar.
3: Lah iya dong. Iya dong.
0: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
3: Iya dong.
2: Bener gak salah.
3: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lu Kip.
2: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
0: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu jadi gue rasa vibesnya harus seneng gitu.
3: Harus seneng ya. Iya sih meskipun lo tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
0: Benar.
2: Betul.
3: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lo setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lo dapet pertama gimana?
0: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
2: Bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
3: Dari
2: Sakip kan.
3: Fresh banget. Ini udah pernah lo coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
0: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
3: Temanggung?
0: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
3: Di rumah?
0: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue.
3: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
0: Iya benar-benar belum.
3: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
0: Kas, gue juga nungguin. Undang-undang dong tolong.
2: Itu dia makanya.
0: Sinkronize tolong.
3: Colek dong pesta pora.
2: Udah kelar kemarin. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman bro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya. Siapa tulan?
3: Ada Ilham KDI nih.
2: Aduh.
3: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
0: Indo-Indoan berarti ya.
3: Indo-Indoan dulu deh.
0: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
2: Wow. Tapi kan dia ini juga.
0: Apa tuh?
2: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
0: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
2: Masuk kali ya.
0: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
3: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
2: Seru. Alright, tapi kalau
0: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
2: Kalau cewek?
0: Ya.
3: Siapa dulu deh?
2: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
0: Salma Sasabil.
3: Oke sih.
2: Bener.
3: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
0: Waduh. Jujur agak kaget. Nabila Takiyah.
3: Iya.
2: Oke.
3: Gitu taruh langsung.
0: gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
3: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
2: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
3: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
2: Bener. Bener. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
0: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
2: Sama Ziva gimana Ziva?
3: Oh bisa tuh.
0: Masih masuk kayaknya.
2: Masih masuk ya. Seru kan?
0: Seru kayaknya.
2: Bener. Lagunya juga gini-gini juga nih. Ziva bisa. Ziva. Alright, itu ya Ilham ya.
0: Colek terus.
3: Terus kita beralih ke WA Dirit.
2: Ya.
3: Malam hari ini ada siapa nih?
2: Ada Lara.
3: Widih.
2: Waduh, panjang ya.
3: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? Kita mau bacain nih.
2: Ya, kita intinya aja ya.
3: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
2: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
3: Ush.
2: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
0: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
2: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
0: Benar.
2: Yang tadi si Selimut ya.
0: Si Selimut itu ya.
2: Wow, alright. Bener sih, bener. Sebagai seniman gitu kan.
3: Iya, bener.
2: Ya kan namanya seniman harus berseni kan.
3: Maksudnya,
2: berseni, berkarya.
3: Iya, bener.
2: Berkarya.
3: Harus nyeni gitu.
0: Bener. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
2: Bener-bener.
3: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
0: Iya, dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten. Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
3: Berarti bener-bener stok lo sekarang lagi banyak dong Kipe.
0: Insya Allah.
3: Karena terakhir lo nge-spill lagu ini. Hari ini lo mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak?
0: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
3: Aduh, sorry aku blunder.
2: Alright,
3: menarik.
2: Kira-kira sama siapa ya?
3: Nah, tadi
2: apakah
3: kan
2: ada nama-nama yang tadi disebut?
3: Hetikus Endang.
2: Bener.
3: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
2: Bener.
3: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
2: Yo, iya.
3: Iya gak sih?
2: Biar gak sendiri mulu gitu
3: ya.
0: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
3: Gitu. Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
0: Kita tumbuh bersama-sama.
2: Alright, ini sama Bro Dan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakip. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Kamikaze di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Sedap. Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti teman-teman anak lu ngecengin lu?
2: Iya Pak. Sakit.
1: Iya. Sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
1: Iya.
0: Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
1: Tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
0: Ya,
1: pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Bener.
1: Kayak itu terus.
0: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Maju satu-satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yo. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Oh, udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu
2: interpretasi.
1: Iya.
2: Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya?
0: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya bener sih.
1: Punya album.
0: Bener. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
2: Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Bener.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bulu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima. Yes. Ya guys ya.
0: Bener. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren
1: bro. Terakhir kesini buat catong kerongan gitu ya.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Enggak mau, karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya Mas Akim.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah.
0: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke. Okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakip ya.
0: Tetap sakip. Sakipnya tuh di sini.
1: Sakip ya. Sakitnya
0: baru kan
1: dikeluarin lagi tuh. Kenapa
0: udah dari tadi gini gatel aja gitu
2: kepencet emot.
0: Ya, thank you so much Sakip.
1: Thank you Kimin.
2: Terima kasih kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap, salam Ben.
0: Betul.

0: Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Terima kasih
0: next
1: banget.
0: Next projectnya ya.
2: Yes.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
2: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elan pamit dan juga
1: Sakip undur diri. Bye bye.
0: Bye bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Ya teman-teman, baru saja kita mendengarkannya atau bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat bersama Sakip. Jadi gimana nih? Seru gak? Ya, kita kembali ke undangan kamu di 97,8 MHz di RRI Pro 2 yang Manokwari ya teman-teman. Dan masih bersama Ardi yang bakal temenin teman-teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman, masih di jalur yang berdua bersama Arti di sini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan kali ini Arti akan bacakan cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2 dengan judul Langkah Yang Tak Terlihat. Ada seorang pemuda yang setiap malam selalu merasa hidupnya tidak berjalan kemana-mana. Ia melihat teman-temannya mulai berhasil. Ada yang mendapat pekerjaan impian, ada yang membangun usaha, ada yang menemukan pasangan, dan ada pula yang sudah mencapai banyak hal di usia yang sama. Sementara dirinya masih berada di tempat yang sama. Setiap malam ia berkata, "Kapan giliranku?" Sampai suatu hari ia bertemu dengan seorang yang lebih tua dan menceritakan semua kegelisahannya. Orang itu tersenyum dan berkata, "Kamu sedang membandingkan halaman hidupmu dengan halaman hidup orang lain. Padahal, setiap orang memiliki cerita dan waktunya masing-masing." Pemuda itu pun terdiam. Ia kemudian menyadari bahwa selama ini dirinya terlalu sibuk untuk melihat hasil orang lain. Sampai lupa menghargai langkah kecil yang sudah ia lakukan sendiri. Memang, langkahnya belum sejauh orang lain, tapi ia tetap berjalan. Dan mungkin itulah yang paling penting. Malam ini kalau kamu merasa tertinggal, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu itu gagal. Bisa jadi kamu hanya sedang berada di bagian cerita yang belum sampai pada akhirnya. Nah, jangan ukur nilai dirimu dari seberapa cepat kamu mencapai suatu dibandingkan orang lain. Setiap orang punya waktunya sendiri. Teruslah melangkah, sekecil apapun langkah itu, karena perjalanan yang panjang selalu dimulai dari satu langkah yang sederhana. Selamat malam, jangan menyerah pada cerita hidupmu sendiri.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Teman terbaik kamu.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Teman terbaik.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lot? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Pro 2FM Jazz Music.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

0: places.
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Ya, Sobat Nusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita di hari Rabu 7 Oktober 2026. Kita akan berpisah dan akan berjumpa kembali esok pagi di pukul 4 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97,8 MHz. Kami segenap kru bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Saudara, selamat pagi, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari kembali mengudara untuk edisi 8 Oktober 2026. Berbagai rangkaian acara siap kami antarkan ke ruang dengar teman produa sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Baiklah saudara pendengar, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Prodo, selamat pagi. Berbagai rangkaian acara di pagi hari ini dapat satu, ya, akan Vera kawal dengan informasi dan juga seperti biasa lagu-lagu terupdate yang akan menemani aktivitas Teman Prodo 2 dan juga rangkaian acara lainnya barengan Teman Prodo yang lain sampai malam. Banyak loh rangkaian acaranya yang pasti kamu orang kami temani aktivitasnya di saat ini. Jazz Music, selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Saatnya sepada. Selamat pagi Teman Pro 2, hanya di Pro 2 Manokwari.
2: Sepada.
3: Selamat pagi Teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga. The man terbaik.

Stop, stop, stop, stop, stop.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat. Info Pro 2.

0: Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh. Gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM. Teman.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, kuperintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong!

0: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan nggak usah deh.

kesehatan? Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.

Pemulihan di Kabupaten Manokwari dilakukan melalui posko kedaruratan yang melibatkan berbagai unsur. Dan langkah ini diperkuat karena daerah tidak hanya menghadapi persoalan karhutla, tapi juga kondisi kekeringan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manokwari, Tazuddin, dan ia menjelaskan posko yang dibentuk menjadi pusat koordinasi sejumlah organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, hingga TNI dan Polri. Dari posko ini, berbagai tindakan dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan, diantaranya sosialisasi kepada masyarakat, distribusi bantuan air, serta pemadaman kebakaran yang terjadi di wilayah Manokwari. Koordinasi juga dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui forum komunikasi tingkat provinsi. Dalam forum ini, pemerintah kabupaten menyampaikan kebutuhan dan langkah yang diperlukan untuk menangani kondisi yang terjadi.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

Demam Pro 2, masyarakat Manokwari diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah. Langkah sederhana seperti menggunakan masker dan mengurangi masuknya asap ke dalam rumah dinilai penting untuk menjaga kesehatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manokwari, Tajuddin, mengatakan masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar rumah sebaiknya menggunakan masker selama kondisi udara masih dipengaruhi asap. Selain perlindungan asap saat berada di luar, masyarakat juga diminta mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Pintu, jendela, dan ventilasi bisa ditutup ketika kondisi udara di luar mulai dipenuhi asap.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Plastik disendirikan, yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
0: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
0: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
0: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
2: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Nyala.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Hai, hehehe. Terima kasih.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpiko Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Random game. Random.

0: Nana, sebenarnya ni agak medi papai babai hino na yo. Acak sen ni nama di kiri, kita yang belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satunya. Iya, deh.
0: Tuh, kan?
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2, senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi Sepada kali ini nih teman terbaik. Tentunya Sepada kali ini, kalau yang selalu pantauin sosial medianya Pro 2 atau selalu ngikutin segmen-segmennya Pro 2, taunya pasti tahu dong kalau di setiap

0: juga para pendengar yang setia.
1: Oke, sudah dengar suaranya? Nah, kali ini kita bakal bincang-bincang bersama Ibu Dokter Indah Perwitasari SKG selaku penyuluh narkoba ahli madya BNNP Papua Barat. Ibu, gimana kabarnya?
0: Sehat luar biasa dan harus selalu semangat.
1: Wah, Ibu saja semangat. Masa teman terbaik Prodo yang mendengarkan tidak semangat? Dan tentunya menyapa semua yang lagi mendengarkan, menyapa juga kakak-kakak yang hadir di studio bersama Justi. Hari ini kita bakal bicara tentang ancaman nyata di balik tren dan pergaulan. Ya. Nah, sebelum kita ke perbincangan beratnya nih, Bu. Ibu, Justi mau tanya sedikit nih. Apakah benar tren dan pergaulan itu mempengaruhi sifat seseorang nih?
0: Iya, jadi begini Kak, sekarang ini kan banyak faktor ya, banyak faktor yang membuat orang ingin diakui, ya, kumpul-kumpul lah ya, ntar kita kumpul ya di kafe ini, di sana ada tempat baru loh, kita gabung yuk di situ yuk. Nah, disitulah menjadi tempat di mana anak-anak muda berkumpul. Nah, di situ jugalah menjadi tempat sasaran empuk bagi para pengedar.
1: Oke.
0: Ya, karena para pengedar kan pasti mencari usia produktif ya, Kak.
1: Benar.
0: Usia produktif yang temannya banyak, cara pergaulannya bagus. Okay. Nah, supaya apa? Supaya barangnya bisa laku banyak.
1: Oke.
0: Kalau mencari yang tidak produktif ya percuma lah, namanya juga pedagang.
1: Benar.
0: Iya, kan?
1: Ya, Bu.
0: Pasti mencari tempat yang di mana kaula muda, anak-anak muda berkumpul, kemudian melihat trennya seperti apa, yang digemari oleh-oleh anak-anak muda tuh apa. Nah, itulah yang akan mereka jadikan sasaran empuk untuk tempat penjualan. Seperti kafe-kafe, kemudian juga tempat nongkrong di taman, ya. Kemudian jalan sore.
1: Wah, jalan sore
0: kan?
1: Juga ya, Bu.
0: Lah, kan sekarang banyak berkumpul lagi tren. Oh, kita kumpulnya di sana, nanti foto-foto, kumpul ngobrol, bawa makanan, duduk dan iya kan, menjadi tren.
1: Oke.
0: Seperti itu Kakak.
1: Wah. Nah, Ibu, kenapa generasi muda saat ini tuh sangat rawan terjebak narkoba hanya karena alasan pengen dianggap keren atau ikutin tren deh?
0: Iya, kita tahu bahwa generasi muda ya, anak-anak ini ingin sekali mencari jati diri mereka.
1: Oke.
0: Ingin diakui.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Ya.
0: Ingin diakui. Ini loh, saya ada. Kamu lihat dong aku bisa begini, aku bisa begitu. Semakin besar tantangannya, semakin mereka suka. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kemudian berikutnya juga perkembangan otak anak itu sampai 20 tahun ya.
1: Oke, Bu.
0: Nah, ini kan belum sempurna, perkembangannya belum sempurna sehingga labil.
1: Labil
0: kan.
1: Iya benar, Bu.
0: Ada orang bicara, kamu nanti begini. Oh iya ya, padahal dia sudah lurus nih.
1: Iya.
0: Udah A. Tapi saat temannya mengatakan, nanti kamu begini loh. Iya kah? Aduh gimana ya. Akhirnya labil. Dia tidak mempunyai jati diri sendiri.
1: Okay.
0: Iya. Dia lebih merasakan bahwa kayaknya temanku benar ya, jadi gak stabil dia punya otak. Kemudian juga ada glamor ya. Ingin kelihatan wah, ingin kelihatan saya ini jago. Seperti itu. Ya, ya kan? Dari mencoba-coba inilah yang kemudian memperparah. Coba-coba ketagihan. Nah, ketagihan ini untuk berhentinya susah.
1: Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Bener.
0: Nah, kalau udah ketagihan, susah lah, lebih panjang lagi urusannya. Mulailah mencuri karena harus dapat uang.
1: Iya,
0: kan?
1: Bener.
0: Harus punya uang yang banyak untuk bisa membeli barang. Memang pertama pengedar itu akan memberikan gratis. Satu kali, mungkin dua kali, tiga kali, empat kali. Setelah dia ketagihan, dia merasa nikmatnya fly, nikmatnya dia memakai seperti ganja, ya kan? Tenang, seperti tidak ada masalah. Dia bisa tenang selama beberapa hari. Nah, setelah dia merasakan seperti itu, dia akan jadi setiap ada masalah saya lebih baik pakai itulah. Nah, saat dia membutuhkan betul-betul, maka dia harus membeli. Yang pertamanya gratis, akhirnya harus membeli. Nah, dia mau cari uang dari mana, pelajar? Biasanya kan cuma uang jajan aja.
1: Iya.
0: Nah, kalau uang jajannya udah habis, enggak dikasih uang jajan, apa yang harus dia lakukan? Jual HP.